0: bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tes Mudara Untuk Indonesia.
2: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
3: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
3: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SNS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
2: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Santiago Baitare, Caturangu Puti Womino, Pandiago, Coma, Nemuca Kepa, Congone, La Pavone, Avoine, Nupe Avoine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
6: gak? Dimana tuh?
5: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
6: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya?
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau enggak? Yuk.
4: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
6: Halo, Pak.
7: Halo, Seng.

0: Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga digital ya, secara digital melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui.
1: Saya hilang kabar saja, aku cemas. Kok beda dari lain, oh jelas, supaling peduli.
0: Iya, pendengar, kembali bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda di edisi Serui siang ini.

Iya, pendengar, kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di hari ini, Selasa 29 September 2026. Meskipun di luar cuacanya hujan ya dan lagi mendung, kami harapkan sajian acara-acara yang kami hadirkan boleh mendapat tempat istimewa di hati Anda.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Stroy di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. DPD RI dorong hilirisasi sektor non-tambang untuk perkuat ekonomi Papua. Pendengar, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Agustinus Kambuaya, menilai pengembangan sektor non-tambang melalui hilirisasi perlu menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua, termasuk Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komite 2 DPD RI di Perintah Provinsi Papua Barat Daya, di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Agustinus menilai Papua memiliki sumber daya yang tidak hanya berasal dari sektor minyak, gas, batubara, dan pertambangan, tetapi juga dari sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, sektor pertambangan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, karena itu potensi sumber daya yang berada di atas permukaan, khususnya sektor kelautan dan pertanian, perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui hilirisasi. Ya, pendengar, potensi perikanan Papua Barat Daya misalnya dinilai masih dapat dikembangkan lebih jauh. Selama ini kegiatan perikanan masih banyak mengandalkan penangkapan ikan secara alamiah, sementara pengembangan budidaya dalam skala besar dinilai masih terbuka untuk dikembangkan. Selain sektor kelautan dan perikanan, terdapat pula sejumlah komoditas unggulan pertanian yang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui proses hilirisasi. Ya, pendengar, Agustinus mengatakan hilirisasi tidak harus selalu dimaknai sebagai pembangunan industri dalam skala besar. Pelaku UMKM dengan skala usaha yang lebih kecil juga dapat menjadi bagian dari rantai hilirisasi komoditas daerah. Karena itu menurutnya diperlukan integrasi antara sektor pertanian, UMKM, proses hilirisasi, dan akses pasar agar potensi ekonomi daerah dapat memberikan nilai tambang bagi masyarakat. Pendengar, Agustinus menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi bagian penting untuk memetakan persoalan sekaligus menyusun langkah pengembangan sektor non-tambang di Papua Barat Daya, terutama melalui penguatan teknologi, permodalan, dan akses pasar. Ya, pendengar, informasi tentang hilirisasi ya, yang sudah kami hadirkan pertama ke ruang dengar Anda tentang DPD RI yang dorong hilirisasi sektor non-tambang untuk perkuat ekonomi Papua.

Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi kedua, masih tentang hilirisasi. Presiden dorong percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer atau CEO Danantara Ruslan Ruslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di Hambalang, Jawa Barat pada hari Jumat 4 September 2026. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pendengar, selain hilirisasi, Presiden menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan pendampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan setidaknya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi, BUMN tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Ya, pendengar, informasi kedua tentang hilirisasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Presiden dorong percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Semoga dua informasi berturut-turut yang kami hadirkan tentang hilirisasi boleh bermanfaat bagi Anda, menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Dan Anda juga dapat mengakses informasi yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, kami akan menghadirkan ya sajian lagu-lagu hiburan dengan berbahasa daerah ya. Dari seluruh penjuru tanah air nih, ada bahasa Jawa, ada bahasa Timur, dan lain sebagainya ya. Kami harapkan semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Hai, Dek. Makanannya kenapa nggak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, nggak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
2: Oh, no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yaten. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

Iya, baik pendengar, pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan. Dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Dukung ketahanan pangan, Babinsa Koramil Rindi Umalulu pantau pertumbuhan padi. Pendengar, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah binaan, Babinsa Koramil 02 Rindi Umalulu Kodim 1601 Sumba Timur, Sertu Syamsur Rizal, melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama masyarakat sekaligus memantau pertumbuhan tanaman padi di Desa Wangga, Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur pada hari Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat, khususnya para petani, sekaligus memastikan perkembangan tanaman padi dapat terpantau dengan baik sejak masa pertumbuhan hingga memasuki tahap panen. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, Sertu Syamsur Rizal turun langsung ke lahan pertanian milik masyarakat untuk melihat kondisi tanaman padi yang sedang dibudidayakan. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan tanaman serta kondisi lahan secara umum. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan petani, sehingga berbagai informasi mengenai perkembangan pertanian maupun persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui langsung di lapangan. Ya, pendengar, selain melakukan pemantauan, Sertu Syamsur Rizal juga berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi tanaman dan berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses budidaya. Melalui komunikasi tersebut, Babinsa berupaya memberikan motivasi kepada petani agar tetap menjaga dan merawat tanaman secara optimal. Pendampingan secara langsung dinilai penting untuk mengetahui perkembangan pertanian di wilayah binaan, sekaligus memperkuat koordinasi antara aparat kewilayahan dengan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan. Sertu Syamsur Rizal mengatakan pendampingan kepada masyarakat di bidang pertanian merupakan salah satu bentuk kepedulian Babinsa terhadap kehidupan dan kesejahteraan warga binaannya. Menurutnya, kegiatan komsos dan pemantauan pertumbuhan tanaman padi tidak hanya bertujuan melihat perkembangan tanaman, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan para petani. Pendengar, kegiatan pendampingan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Babinsa dengan masyarakat Desa Wangga. Interaksi yang dilakukan secara langsung di tengah aktivitas pertanian diharapkan dapat menciptakan komunikasi dan kerjasama yang semakin baik antara TNI dan masyarakat. Dengan hubungan yang terjalin secara berkelanjutan, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanian maupun kebutuhan masyarakat di wilayah binaan dapat lebih cepat diketahui dan dikoordinasikan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, pendengar, melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, para petani diharapkan semakin termotivasi untuk mengelola lahan pertanian secara optimal serta menjaga produktivitas tanaman pangan. Pemantauan pertumbuhan padi oleh Babinsa juga menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya meningkatkan hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah. Dengan keterlibatan berbagai pihak dan semangat gotong royong masyarakat, sektor pertanian di Desa Wangga diharapkan terus berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan daerah. Ya, pendengar, informasi pertama ya tentang ketahanan pangan, di mana dukung ketahanan pangan, Babinsa Koramil Rindi Umalulu pantau pertumbuhan padi.

Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi kedua tentang ketahanan pangan. Dampak kemarau panjang, Pemkab Sintang salurkan bantuan beras dan minyak goreng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sintang. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Teti Suharni, mengatakan saat ini Badan Pangan Nasional sedang melakukan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng. Teti menjelaskan penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 20 kg serta minyak goreng sebanyak 2 liter. Pendengar, memasuki alokasi kedua pada Juli hingga September, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan. Jika pada alokasi pertama tercatat 45.939 penerima, pada alokasi kedua jumlahnya menjadi 46.479 penerima. Teti menambahkan penyaluran bantuan pangan tersebut akan kembali dilanjutkan pada alokasi ketiga untuk periode Oktober hingga November. Program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Kabupaten Sintang. Ya, pendengar, informasi kedua tentang ketahanan pangan, di mana dampak kemarau panjang, Pemkab Sintang salurkan bantuan beras dan minyak goreng. Pendengar, dua informasi berturut-turut tentang ketahanan pangan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Dan pendengar, Anda juga dapat mengaksesnya melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, pukul 11.29 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing ya, dengan berbagai profesi yang Anda geluti di siang hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Anda yang mungkin masih bekerja ya di kantor-kantor pemerintahan, swasta maupun dengan beragam profesi lainnya yang dikerjakan di siang hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar ya, dan hasil yang Anda harapkan boleh terjadi ya, sesuai dengan keinginan Anda. Baik pendengar, menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, kami akan terus menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan hingga pukul 12 nanti, lagu-lagu berbahasa daerah ya, dari penjuru Nusantara di Indonesia. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Suri di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan investasi dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemprov dorong pembangunan fasilitas pendukung kapal perikanan di Sorong. Pendengar, pemerintah daerah mendorong pembangunan fasilitas pendukung aktivitas kapal perikanan di kawasan Pantai Sorong atau Marina. Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan di daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abraham Salosa mengatakan kawasan Pantai Sorong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu lokasi pendukung aktivitas kapal perikanan termasuk kegiatan bongkar muat. Pendengar, menurut Abraham, saat ini aktivitas kapal masih terkendala keterbatasan sarana pendukung. Sejumlah kapal belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan operasional selama berada di kawasan tersebut. Ia menjelaskan kebutuhan fasilitas pendukung menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar aktivitas kapal dan kegiatan perikanan dapat berjalan lebih optimal. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah daerah telah mendorong usulan dukungan anggaran, termasuk melalui dana alokasi khusus atau DAK. Pendengar, Abraham berharap usulan pembangunan fasilitas tersebut dapat direalisasikan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan investasi dan aktivitas ekonomi baru di sektor perikanan Sorong. Ya, pendengar, informasi seputar investasi pertama yang sudah kami hadirkan tentang pemerintah provinsi dorong pembangunan fasilitas pendukung kapal perikanan di Sorong. Baik pendengar, dari Sorong kita beranjak ke Denpasar. Informasi masih seputar investasi. Nelayan kecil Bali minta perlindungan di tengah geliat investasi pariwisata. Pendengar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Denpasar, Iwayan Suteja, kepada RRI Denpasar pada hari Senin 28 September 2026 mengatakan, nelayan tradisional Bali atau yang dikenal dengan sebutan bendega masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir. Karena itu, kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai perlu diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Ya, pendengar, menurutnya, nelayan kecil kerap terdesak oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Ia menegaskan keberadaan nelayan tradisional tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir. Apalagi aktivitas melaut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun. HNSI juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting agar program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan benar-benar dapat dirasakan di tingkat bawah. Menurutnya, nelayan kecil berharap berbagi kebijakan mengenai pembangunan kampung nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program yang nyata dan konsisten. Ya, pendengar, informasi kedua tentang investasi di mana nelayan kecil Bali minta perlindungan di tengah geliat investasi pariwisata. Dua informasi ya seputar investasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Ya, pendengar, informasi-informasi yang sudah kami bagikan dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.
Pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan masih berbahasa daerah Nusantara Indonesia. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Hulu bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Mas 1 RR Istri di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya Pro 1 RR Istri menghadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar. Pilpen edisi Selasa 29 September 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda. Kurang lebih 1 jam ke depan ya, kami akan menemani Anda dengan... Ya, tentu saja interaksi dengan pendengar sekalian ya. Anda yang ingin berkirim-kirim salam atau pesan-pesan khusus spesial Anda ya, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, dan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya, untuk Anda yang mungkin sedang menikmati jamuan makan siang, hidangan makan siang Anda, selamat makan siang saja buat Anda. Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini.

0: Ya, kami mau sapa-sapa nih pendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat siang saja buat Anda sekalian dari ujung pukul ujung kami sapa. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Ya, halo.
0: Ya, halo, ya. Selamat siang Ade Bonaya.
1: Dengan Ade.
0: Oke, Ade Bonai, silakan.
1: Iya, yang mau minum. Selamat siang buat keluarga yang ada di Bali. Selamat siang semua.
0: Oke. Iya.
1: Dan juga dan selamat siang buat Kalendi di
0: Kalombi. Iya, selamat siang buat Kak Lombi. Kak Kalombi lagi jaga pemancar, kah? Oke, bisa saja. Lagu apa nih, Ade? Loyla Dragal. Judulnya?
1: Judulnya aku cemburu.
0: Ade Bonai cemburu deng siapa ini? Ay, sayang sekali terputus. Ya, pendengar buka jalur ya di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Selasa 29 September 2026. Deringan telepon masuk ya dari Ade Bonai di seputaran Menawi. Oke, selamat siang ya buat Ade Bonai yang ada di seputaran Menawi sana. Terima kasih sudah bergabung ya menyampaikan atensinya di siang hari ini. Ade Bonai request lagu Aku Cemburu. Asik, aku cemburu nih buat siapa nih Ade Bonai? Kok lagi cemburu siapa ini? Iya, aku cemburu dari Loyla Dragal.

Ya, baik pendengar di belakang Ari Bonai, masih di acara Pilpen Pineal, pilihan pendengar Pro 1 Seri. Waduh, rupanya saya butuh makan siang nih, sudah jam makan siang, jadi lidah sutas lep tas lep. Oke, di belakang Ari Bonai, mari yang mau bergabung di acara Pilpen, mau sampaikan salam-salam ke titip-titip apa ya, titip durian mungkin. Durian Pantura. Oke, selamat siang saja buat pendengar sekalian di mana saja Anda berada yang ingin bergabung di acara Pilpen menyampaikan atensi-atensi manis Anda. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 909 1661. Iya, kami juga mau sapa-sapa nih yang ada di seputaran Kampung Harapan sana ya. Ada Maven di sana. Selamat siang Maven ya. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung meramaikan acara Pilpen di tengah cuaca yang lagi mendung-mendung menggoda untuk tidur. Iya, juga di seputaran Yapan Mandala sana ya. Ada Wawing, ada Mamit masih di Jayapura mungkin ya. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung. Yang ada di Kota Ombak Sarmi sana ya, ada KST dan juga keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar setiap Pro Satu dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro Satu Serui. Iya, pendengar, kita beranjak ke Kabupaten Sejuta Bakau ya. Mau sapa-sapa pendengar yang ada di sana, ada Bung PTK ya. Selamat siang saja buat Bung PTK dan juga keluarga yang ada di Waropen. Juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRS Rui ya, yang ada di Kabupaten Bakau sana. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Ya, kita bergeser ke Kota Jeruk sana ya. Kota Jeruk kadang-kadang jadi kota asap nih, versinya Bung X ya. Oke, selamat siang saja buat Bung X dan juga keluarga yang ada di Kota Jeruk Nabire sana. Selamat siang, selamat beraktivitas. Iya, berpindah lagi ke Kota Dolar Timika. Ada Putra dan Putri Kamoro. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Pilpen ya, baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan tembang requestan dari Ade Bonai di Menau yang lagi cemburu ya. Cemburu dengan siapa? Tidak tahu nih Ade Bonai. Oke, aku cemburu dari Loela Drekel, spesial buat Anda sekalian. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Masa Tua dari Seru di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Seru. Iya, pendengar satu atensi masuk via WhatsApp ya dari Mamit. Oke, selamat siang Mamit, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah masuk jalur siang ini ya. Iya, requestan lagu dari Mamit ya, Tragedi Anggur Merah dari Loyla Drekel. Siap, akan kami hadirkan.

Iya, pendengar atensi masuk lagi ya via WhatsApp dari Kota Jeruk, Kota Asap. Satra mau bilang asap. Nanti asap ke Yapen. Oke, buat Bung X ya, selamat siang saja. Terima kasih sudah mampir di acara Pilpen ya. Requestan lagu dari Bung X dari Lobo, judulnya How Can I Tell Her. Ya, semoga sapu lidah tidak terslep ya. Selamat siang saja buat Bung X dan juga keluarga yang ada di Nabire sana. Requestan lagunya akan kami hadirkan ya untuk menghibur Bung X dan juga keluarga di siang hari ini dan tentunya semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ya, baik pendengar Anda yang masih ingin bergabung ya di acara Pilpen Pro 1 Serui edisi Selasa 29 September 2026. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami juga mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di seputaran Kodam sana ya. Ada Paman Roni dan juga keluarga. Selamat siang saja buat Paman Roni. Juga yang ada di seputaran Tarau sini ya, ada Bung Aideman Nafariri. Selamat siang saja. Iya, dan yang punya Gang Surabaya ya, ada Putri Sisbel dan keluarga. Selamat siang saja ya buat Putri Sisbel. Kemudian seputaran Waina Kawini sana, ada Bung Aidetri ya. Bung Aidetri, selamat siang. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung.

Iya, pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Ada yang mau berbagi-bagi kabar di siang hari ini, berkirim-kirim pesan, salam, juga pesan-pesan spesial Anda ya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Iya, buat yang ada di Kampung Harapan ya, ada Maven di sana lagi sibuk mungkin nih. Katanya Bung X bilang lagu requestan tadi ya, Lobo yang judulnya How Can I Tell Her, itu spesial buat tukang marah-marah. Ini tukang marah-marah nih siapa nih? Mudah-mudahan bukan Maven ya.

Iya, kami juga mau sapa-sapa ya pendengar setia yang ada di seputaran Kampung Harapan. Ada laki-laki seribu bakau ya, ada Bapak Barangkea di sana. Sudah lama nih tidak kedengaran suaranya di Pro 1. Juga yang ada di seputaran Banawa ya, ada Bapak Sam dan keluarga. Selamat siang saja. Yang ada di kaki Gunung Kijoni ya, si Raja Pantun yang biasa mampir di Pro 1. Paling rajin sudah Bapak Otis. Selamat siang Bapak Otis dan keluarga, selamat beraktivitas. Ya, dan yang ada di seputaran Turusana ya, ada Bapak Kansai dan keluarga. Selamat siang saja buat Bapak Kansai dan keluarga. Kemudian di seputaran Tugu Perahu ada Bapak Pendeta Wamea. Dan juga di Jamaika ya, Jalan Maria di Kampung ada Putra Ansina. Ya, seputaran Konti sana ada Opa Setrumbi dan Kompleks YPK Serui. Ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga. Selamat siang saja ya buat Bapak Ansaka dan keluarga. Selalu setia monitor siaran Pro 1. Ya, dan yang ada di seputaran Kadal alias Kando Dalam ya, ada Bapak Ayomi dan keluarga. Selamat siang saja. Kemudian di Wainakawini ada Bapak Kawari dan keluarga. Selamat siang saja buat Bapak Kawari. Yang punya kotak gudeg Yogyakarta ada Bapak Jerry Marien. Wah, karena Jogja jadi saya ikutan logat Jawa. Oke, selamat siang saja ya buat Bapak Jerry Marien dan keluarga yang ada di Yogyakarta sana. Yang punya Anotaurai sana ya, ada Bung Gatworumi dan keluarga yang juga setia monit Pro 1. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Yang punya Supiori ya, ada Pasro, sudah lama sekali ini tidak kedengaran suaranya ya. Selamat siang saja buat Pasro dan keluarga di Supiori sana. Ya, dan seputaran Ketua Api ya, ada Bapak Stephen Aninam dan keluarga. Selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Dan juga yang jauh di sana ya, ada Bunda Ima di Maumere, kemudian Bung Nasrun di Palu dan Opa di Soe NTT. Iya, ada Kakak Onafi juga ya. Selamat siang buat Kakak Onafi dan suami yang ada di Sorong ya. Selamat siang, selamat beraktivitas saja. Kemudian ada Kakak Waribo 23 di Jamau alias Jalan Maluku.

Ya, pendengar pukul 12.12 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu requestan ya dari pendengar sekalian yang sudah masuk ke monitor Pro 1 Serui. Ya, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Pilpen ya, baik via telepon juga via WhatsApp, kami hibur Anda dengan lagu-lagu requestan dari pendengar yang sudah kami siapkan. Ada Tragedi Anggur Merah dari Loyla Drekel, juga lagu requestan dari Bung X ya. Ya, dari Lobo, How Can I Tell Her. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Pendengar, pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Halo? Ya, halo, silakan, Anda sudah tersambung, sampaikan atensi Anda. Oke, shalom dari Kota Bakau. Bung PTK, selamat siang.

Ya, dari Bung PTK di Kota Bakau ya, sayang sekali terputus, bisa dicek kembali ya jaringan atau pulsanya nih Bung X. Maaf, Bung PTK.

Iya, atensi masuk kembali dari Mamit ya. Mamit mau request lagu Cinta Anak Pecek spesial buat Kak Esti dan juga Kak Esti di Sarmi ya, dan juga Bung PTK di Bakau. Oke. Bung PTK baru masuk tapi tidak tahu nih jaringan ke pulsa ke. Bung PTK bisa dicoba kembali ya di line telepon kami 0983 3299999.

0: Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro Satu Serui, dengan siapa di mana? Halo. Ya, silakan atensinya.
1: Shalom.
0: Iya, shalom. Silakan Bung PTK atensinya.
1: Shalom.
0: Iya, shalom. Sudah tersambung, Bung. Silakan.
1: PTK hanya. Jam itu lagu atau menghibur kan lagu monetis yang itu lagu
0: ya lagunya silakan Bung PTK.
1: Itu lagu Dermaga Trimuri.
0: Dermaga Trimuri, siap.
1: Lagu monetis ya. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Bung PTK. Ya, atensi masuk via telepon dari Kabupaten Bakau ya, dari Bung PTK. Terima kasih sudah bergabung ya, requestan lagunya Dermaga Trimuri. Siap, akan kami hadirkan ya, spesial buat Bung PTK di Waropen. Ya, baik pendengar, pukul 12.43 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu requestan Anda ya, yang sudah masuk ke Monitor Pro 1. Ya, halo, selamat siang. Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami akhiri program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro Satu Serui, edisi Selasa 29 September 2026 dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya, baik via telepon juga via WhatsApp, ada Ade Bonai di seputaran Menawi, ada Mamit, kemudian juga ada Bung X di Nabire, ada Bung PTK dari Waropen. Terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensinya di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Ya, pendengar Pilpen akan kembali ke ruang dengar Anda edisi besok, Rabu 30 September 2026 di waktu yang sama, 12 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 12.58.

waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita akan jelang bersama-sama ya Warta Berita Dinamika Olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta dan kemudian disambung dengan Potensi Daerah.

Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat Terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura Terbuka dan China Terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan Terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum-Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertaannya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya adalah kasus influenza A di Indonesia mengalami peningkatan. Kemudian topik lainnya, pemerintah mulai uji coba ambulan udara. Dan topik ketiga kami, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Dan topik keempat, kebakaran TPA Cigundul di Sukabumi belum padam. Dan yang kelima, potensi pidana karamnya KM Virgo Transport 8. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok yang Anda ketahui ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk mengikuti terus siaran yang akan kami hadirkan di siang hari ini, dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Seperti biasa, siang ini kami sudah memiliki informasi-informasi menarik yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang menceritakan potensi yang dimiliki sebuah daerah, tentu yang berdampak pada ekonomi masyarakat setempat, yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Kami awali informasi dalam video Potensi Daerah, di mana Masjid Hunto yang selama ini dikenal sebagai Masjid Kelurahan berubah status menjadi Masjid Bersejarah. Seiring dengan perubahan tersebut, banyak masyarakat dalam dan luar Gorontalo yang ingin mengetahui sejarah yang terdapat atau yang dimiliki oleh masjid tersebut. Dari Gorontalo, Hendra Rauf menyampaikan informasi dalam video Potensi Daerah.
1: Masjid Hunto Bersejarah Kota Gorontalo merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Gorontalo yang saat ini terus dikembangkan oleh pihak Takmirul Masjid. Dan tentu sebagai tempat pariwisata, keberadaan masjid ini khususnya para Takmirul terus membenahi berbagai program yang dilaksanakan. Nah, seperti apa kegiatan dan program tersebut? Baik, kita ikuti perbincangan dengan narasumber, baik itu pihak Takmirul dan sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo.
2: Sebagai salah satu masjid bersejarah di Provinsi Gorontalo, membuat Hunto Sultan Amai saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar Gorontalo. Kunjungan masyarakat di masjid tersebut tak lain adalah ingin mengetahui seperti apa keberadaan situs bersejarah yang merupakan peninggalan Raja Sultan Amai beberapa tahun silam. Sumarlin Makuta, Sekretaris Badan Takmirul Masjid Hunto Bersejarah Sultan Amai Kota Gorontalo, berkomitmen akan menjaga situs bersejarah tersebut dengan baik karena sudah menjadi salah satu tempat wisata yang akan dikembangkan ke depan. Situs bersejarah yang terdapat di Masjid Hunto ini mencakup keberadaan sumur tua dan mimbar masjid yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Sedangkan situs bersejarah lainnya sudah tidak layak lagi, telah dilakukan renovasi karena keadaannya sudah cukup lama termakan usia. Saat ini Badan Takmirul Masjid akan menyusun administrasi perubahan Masjid Hunto yang sebelumnya sebagai Masjid Jami Kelurahan menjadi Masjid Bersejarah Hunto Sultan Amai Gorontalo.
3: Ini alhamdulillah untuk yang Masjid Bersejarah ini kita sudah dilantik dari Kemenag Provinsi dengan mengantongi SK-nya Gubernur. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, ya alhamdulillah untuk masjid Hunto ini sebelum kepengurusan kami memang sudah ada kunjungan-kunjungan, entah itu baik dari Gorontalo, luar Gorontalo, dan mungkin juga ada dari mancanegara. Ya alhamdulillah. Jadi ini amanat yang cukup besar bagi kami, khususnya kami kepengurusan baru, yang insya Allah kedepannya dari program-program yang sudah dibuat oleh pengurus lama, kita akan tetap mempertahankan dan kita akan lebih digitalisasi lagi mengikuti zaman yang sekarang ada ini.
2: Menurutnya, apapun kegiatan keagamaan yang telah berlangsung di lingkungan masjid ini akan terus dikembangkan, bahkan dipertahankan. Pihaknya akan mengembangkan Masjid Hunto Bersejarah secara digital seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang ada selama ini. Sementara itu, Ketua Badan Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo, Luki Husin, berupaya akan membenahi seluruh administrasi yang berkaitan dengan perubahan status Masjid Hunto. Selain itu, akan menyiapkan barcode bagi para pengunjung yang datang yang ingin mengetahui secara detail seperti apa sejarah keberadaan Masjid Hunto ini. Langkah tersebut penting untuk dilakukan karena setiap saat terjadi peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara yang ingin melihat secara langsung peninggalan barang bersejarah yang ada.
4: Di masjid ini bukan saja dari lokal, bahkan mancanegara juga sudah mengadakan beberapa kali kunjungan di masjid ini sebelum periode berubahnya status masjid bersejarah. Yang berikut juga kami sementara memprogramkan bahwa ketika ada yang berkunjung, tinggal men-scan barcode saja, dari situ sudah bisa keluar sejarah daripada Masjid Sultan Maihunta itu. Beberapa program yang ada, ini kami sementara rancang, karena kita ada beberapa bidang yang akan bertugas, itu nantinya bidang dakwah. Itu nanti akan melaksanakan beberapa program yang bisa mengarahkan di mana jamaah itu ada ketertarikan di masjid ini. Nah, sehingga kemakmuran daripada masjid ini tetap terjaga.
2: Pihak Tamirul juga sementara menyusun berbagai program yang mendukung keberadaan Hunto sebagai masjid bersejarah, disesuaikan dengan seperti bidang dakwah yang nantinya akan bertugas untuk mengarahkan agar masyarakat khususnya jemaah tertarik dengan masjid bersejarah ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah seperti kantor cagar budaya Kota Gorontalo terkait dengan renovasi yang akan dilakukan, kemudian dinas pariwisata berkaitan dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai berdatangan di masjid ini harus sepengetahuan pemerintah daerah. Selain itu, surat keputusan Masjid Hunto Sultan Amai bersejarah ini ditetapkan berdasarkan SK Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo berkaitan dengan adanya pembenahan Masjid Hunto tersebut.
1: Pendengar, demikian kita telah mengikuti seperti apa sejarah dari Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo yang memiliki berbagai situs yang hingga saat ini masih tetap dikunjungi oleh masyarakat baik yang berada di Provinsi Gorontalo maupun luar Gorontalo.
2: Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mister Cafe menjadi salah satu usaha lokal alor yang dirintis Siti Kamis dengan menghadirkan kopi jahe serta abon. Stefani Libu dari RRI, Stasiun Produksi Alor, melaporkan.
5: Ini proses, sementara proses ikan abon ikan bang kuning.
6: Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun berada, di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, potensi daerah tidak hanya terlihat dari keindahan alam, tetapi juga dari kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha lokal. Salah satunya, MR Cafe, usaha yang dirintis oleh seorang perempuan asal Alor, Siti Kamis. Berawal dari kemauan untuk mengembangkan produk lokal, Siti Kamis merintis MR Cafe dengan menghadirkan sejumlah produk yang memiliki cita rasa khas dan dekat dengan potensi daerah.
5: MR Cafe ini menjadi singkat dari dua nama.
6: Dari dua nama. Ya,
5: jadi M-nya itu nama dan nama depan, huruf depan dari ayah saya, Haji Mustaqim. Sementara R-nya itu anak laki-laki, putra laki-laki sayang saya. Jadi sudah berdirinya sudah setahun. Nah, produk ini sudah terlalu lama, sudah dari tahun 2020. Cuman sepertinya tidak ada yang mendukung.
6: Waktu itu kendalanya belum ada dukungannya.
5: Ya, dukungan dari Bapak Lurah, mantan Lurah Nusa Kenari, Bapak Bobi Cilaka. Bobi Cilaka, akhirnya saya mulai berjalan, tapi ya sementara masih begitu, ada ini datang mau pesan kopi, ya saya buat di sementara. Sekarang sudah datang ke Lurah saya yang sekarang Bapak Bani Bapak, sudah saya lanjutkan. Sementara ini sudah mulai berjalan dengan dukungan Bapak Lurah Binongko, terus Bapak Camat Teluk Mutiara, akhirnya ya sudah berjalan seperti ini.
6: Dalam sehari itu berapa sih banyak yang diproduksi untuk kopinya sendiri dan juga abonnya sendiri?
5: Sekarang ya baru mulai plan, jadi mungkin sekitar 30-an. Abon juga seperti itu, ada pesanan-pesanan ya sekitar 30-an. Jadi satu kemasan ini untuk kopi 15.000. Jadi kalau 15 ribu kali 30 ya sekitar kalau abon sendiri ini kemasan seperti ini. Jadi per bungkusnya 20 ribu. Tapi saya tidak di tempat, katanya ada yang beli pencet bawah sana. Semoga pemerintah Kabupaten Alor bisa melihat memperhatikan saya, mendukung saya untuk pelaku UKM saya.
6: Dari sebuah usaha yang dirintis oleh seorang perempuan, MRKV menghadirkan cerita tentang kreativitas, kemandirian, dan potensi ekonomi masyarakat Alor. Semoga semakin banyak produk lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu membawa nama Kabupaten Alor lebih dikenal melalui karya masyarakatnya sendiri. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah.

0: BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut setinggi 2,5 sampai dengan 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Masyarakat di pesisir 10 provinsi diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya banjir rob akibat pasang air laut. Perakirawan BMKG Medayu Bestari menyebut, kondisi angin di sejumlah wilayah Indonesia saat ini berada pada kisaran 5 hingga 25 knot, di mana kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan yang perlu diwaspadai masyarakat pesisir dan pelaku transportasi laut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Di tengah ketatnya persaingan industri global, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang. Dengan mengandalkan kreativitas, kualitas, serta keunikan produk, UMKM lokal memiliki peluang besar untuk bersaing, bahkan menembus pasar internasional. Dari Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di daerah Tembuku Bangli, salah satu rumah edukasi milik dari Rotenbi Bali. Nah, sejatinya seperti apa sih Rotenbi Bali, salah satu UMKM di Pulau Dewata yang saat ini juga sudah merambah ke Nusantara? Kita akan berbincang langsung bersama dengan pemilik Hasta Karya Rotenbi Bali, Nikomang Rosiani. Mbak Rosi, luar biasa sekali produk-produknya, unik-unik ya. Bisa dijelaskan nggak sih Rotenbi Bali itu apa sih produknya, apa aja nih Mbak Re?
4: Jadi Rotenbi sendiri itu saat ini lebih bergerak ke souvenir event sih Kak. Gitu. Tapi selain souvenir event, kami juga punya signature-nya by Rotenbi. Okay. Nanti bisa lihat-lihat juga di samping. Kemudian kita juga ada beberapa program nih Kak, seperti pengolahan perca kami. Itu programnya namanya serat kedua.
3: Serat kedua. Betul. Luar biasa, berarti artinya memang produk-produk yang ada di sini dari Nusantara semuanya.
4: Betul.
3: Jadi nggak hanya di Bali saja gitu ya, dari seluruh Indonesia.
4: Betul.
3: Oke, ini gimana caranya menjadi seorang pelaku UMKM biar bisa bersaing juga nih, nggak hanya di lokal Bali ya, tapi kayak udah di Nusantara, bahkan sampai nembus pasar global juga nih Mbak.
4: Tentunya kalau untuk strateginya itu, tentunya satu kan ada inovasi kan. Kemudian kedua, kita harus bangun trust-nya dulu. Gitu, supaya dipercaya dulu. Kemudian branding. Gitu, branding dari brandnya, dari personalnya juga diperlukan juga.
3: Sedikit spill masalah harga dan pemasarannya kemana aja nih Mbak?
4: Iya, untuk harganya sendiri kita di range 50.000 sampai 1,2, bahkan bisa ke atas tergantung custom sih Kak kalau di kami. Jadi harga itu fleksibel. Gitu, walaupun ada katalognya nanti masih bisa kita buat, mungkin bagian apanya mau diganti apa gitu. Harganya pun juga akan mengikuti gitu. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, saat ini kami lebih banyak di media sosial sih. Memang dari awal berdiri sampai sekarang di media sosial. Kemudian jangkauannya itu nasional, internasional juga.
3: Luar biasa. Pesan khusus sedikit saja kepada masyarakat kita yang mungkin juga ingin berkiprah menjadi seorang UMKM gitu ya. Seorang pengusaha.
4: Iya, tentunya kalau UMKM itu, kalau kita dengar bahasa UMKM itu kan kurang enak ya kan. Tapi nggak usah takut, kita bisa jadi keren kok di UMKM, nggak cuma jadi UMKM, tapi kita bisa belajar untuk bisnis. Mana tahu ke depannya nanti bisnis kita pasti akan berkembang, kemudian membesar gitu. Kemudian untuk anak muda, ayo mulai, jangan takut.
3: Jangan takut untuk memulai. Betul. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Rosiani. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Nikomang Rosiani. Beliau adalah pemilik dari Hasta Karya Rotenbi Bali. Jadi jika Anda mungkin ingin mengetahui lebih dalam bagaimana produk-produk UMKM lokal Bali, bisa nanti berkunjung ke Tembuku Bangli. Terima kasih.
5: Kakak, ya ampun.
6: Lihat tuh anakmu,
5: larinya cepet banget.
6: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
5: Ih, jangan-jangan Bibit atlet nih.
6: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
5: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
6: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
5: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
6: Bincang Sporta? Apaan tuh?
5: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
7: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
8: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
5: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
6: Iya, benar-benar.
8: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Car Free Day di Palangkaraya menjadi wadah promosi dan peningkatan penjualan bagi UMKM. Dari Palangkaraya, Sabella Indasari melaporkan.
9: Car Free Day di Kota Palangkaraya kembali dibuka Minggu pagi 27 September 2026 setelah penutupan sementara akibat dampak kabut asap karhutla yang tebal pada 20 September 2026 lalu. Kegiatan Car Free Day ini diharapkan dapat memulihkan kembali ekonomi di daerah khususnya Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Car Free Day selain menjadi sarana rekreasi, juga sebagai wisata kuliner bagi warga Kota Palangkaraya.
10: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di area Car Free Day, Jalan Yusudarso, Palangkaraya. Car Free Day setiap hari Minggu dilaksanakan di Kota Cantik, Palangkaraya. Meskipun saat ini dalam kondisi cuaca tidak kondusif, kabut asap, namun aktivitas masyarakat di Car Free Day tetap berjalan. Bagaimana kondisi Car Free Day di Kota Cantik Palangkaraya? Ikuti penelusuran saya.
11: Maksud saya ini, sejak kapan Car Free Day dibuka lagi? Katanya kan ditutup kemarin.
12: Ya, kemarin sempat ditutup, Bang. Oleh hari ini aja yang baru dibuka. Kemarin sempat ditutup. Olehnya kabut asapnya lumayan tebal lah. Hari ini ya, yang agak mendingan lah jarang tuh.
11: Iya. Dari jam berapa ini pas bukanya tadi?
12: Tadi dari jam 6, Bang.
11: Dari jam 6 sampai 10 ya?
12: Iya, sampai jam 10 biasanya.
11: Masyarakatnya di kabut asapnya datang ke Car Free Day banyak atau sedikit agak
12: daripada? Sedikit aja, Bang. Nggak kayak biasanya gitu, nah. Biasanya kan banyak gitu orangnya lah. Kalau ini kurang lah orangnya.
11: Kurang lah, tapi tetap beraktivitas jalan
12: tetap
11: lah.
12: Tetap beraktivitas.
11: Berapa tahun pian jadi tukang parkir, Mas, di sini?
12: Tahun 2024.
11: Dari?
12: Ya, 2 tahun lah.
11: 2 tahun dari Pemko ya?
12: Iya.
11: Tapi tetap senang aja lah dibuka nih, Mas.
12: Ya, senang aja, Bang. Untuk hari Minggu kan ada ngisi waktu kosong gitu, nah, buat belanja.
11: Kasih lah.
12: Iya.
10: Sudah pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari Kota Cantik Palangkaraya terkait aktivitas kegiatan Car Free Day di Minggu pagi. Semoga bermanfaat.

0: Demikian tadi video potensi daerah telah kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami. Kami masih akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Wah, kita santeria di pantai. Emang

0: Eh, ada yang datang, Mbak.
1: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Masa Tua dari Istri di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, dan kembali bersama Pro 1 RRI Serui, tentu saja Anda akan terus kami temani dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di siang hari ini. Edisi Selasa 29 September 2026.

Ya, baik pendengar setiap program Satu Hari Restro di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Distrik Yapen Selatan, jantung pemerintahan ekonomi dan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Distrik Yapen Selatan memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Distrik ini merupakan lokasi Serui Kota sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Posisi tersebut membuat perkembangan Yapen Selatan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah distrik, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan mobilitas masyarakat dari berbagai distrik lain di Kepulauan Yapen. Pendengar, berdasarkan data pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada 2026, Distrik Yapen Selatan terdiri atas 3 kelurahan dan 10 kampung. Pendengar, perkembangan Yapen Selatan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Serui sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di Kepulauan Yapen. Secara historis, wilayah Kepulauan Yapen sebelumnya dikenal sebagai Kabupaten Yapen Waropen. Setelah terjadi pemekaran yang melahirkan Kabupaten Waropen, nama Kabupaten Yapen kemudian berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen sejak 1 Januari 2009. Perubahan tersebut dilakukan antara lain untuk membedakan nama Kabupaten Induk dengan daerah pemekarannya. Dalam perkembangannya, maksud kami perkembangan administrasinya, Yapen Selatan menjadi kawasan perkotaan utama dengan Serui Kota sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi pusat konsentrasi penduduk dan berbagai fasilitas pelayanan. Pertumbuhan tersebut membuat kebutuhan terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengelolaan kawasan perkotaan semakin besar. Ya, pendengar, saat ini Yapen Selatan memiliki 13 wilayah kampung kelurahan, terdiri atas 3 kelurahan dan 10 kampung. Wilayah distrik Yapen Selatan terdiri dari kelurahan dan kampung. Ya, di antaranya Kelurahan Serui Kota, Kelurahan Serui Jaya, Kelurahan Tarau, Kampung Banawa, Serui Laut, Pasir Putih, Pasir Hitam, Kampung Turu, Barawaikap, Nundawipi, Bawai, Manaini, dan Imandoa. Pendengar, Yapen Selatan merupakan salah satu distrik dengan konsentrasi penduduk terbesar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Data BPS dalam Kecamatan Yapen Selatan dalam angka 2024 mencatat jumlah penduduk berdasarkan data 2023 sebanyak 36.185 jiwa, terdiri atas 18.420 laki-laki dan 17.765 perempuan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Musrembang Distrik Yapen Selatan mencatat jumlah penduduk sebanyak 36.266 jiwa dengan 11.646 kepala keluarga.

Ya, pendengar, Yapen Selatan adalah gambaran penting tentang perkembangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Distrik Yapen Selatan yang merupakan jantung pemerintahan, ekonomi dan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar, kita berpindah ke informasi berikutnya. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, produksi RRI Jayapura. Penataan Komudok 9 Tanjung Ria baru capai 5%. Pendengar, penataan kawasan kumuh di Dok 9 Tanjung Ria, Kota Jayapura masih berjalan di bawah 5%. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menargetkan pekerjaan selesai pada 31 Desember 2026. Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian PKP Anggoro Putro mengatakan pekerjaan baru berjalan sekitar 3 minggu. Menurut Anggoro, progres tersebut dipengaruhi waktu pelaksanaan kontrak yang baru dimulai. Kementerian PKP tetap optimis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target akhir tahun. Dukungan masyarakat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan penataan kawasan tersebut. Pendengar, Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Koordinasi melibatkan Dinas PUPR, Kepala Balai, dan Satuan Kerja terkait. Penataan kawasan kumuh menjadi bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat. Anggoro berharap sinergi antar lembaga dapat mempercepat pekerjaan hingga akhir tahun. Kementerian PKP akan memantau perkembangan pekerjaan di lapangan secara berkala. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target dan ketentuan yang ditetapkan. Ya, pendengar, informasi kedua yang kami bagikan tentang penataan kumuh Dok 9 Tanjung Ria yang baru capai 5%. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, pukul 14:16 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini. Dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan, tetap kerjakan dengan semangat dan penuh sukacita tentu saja. Hasilnya akan baik bagi Anda dan juga keluarga Anda.

Ya, baik pendengar, masih bersama program A1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Satgas Damai Kartens gelar layanan kesehatan gratis bagi warga Oksibil. Pendengar, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satgas Pamtas RI PNG, Yonif 734 SNS, dan Satgas Kopasgat menggelar pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui kegiatan ibadah Minggu Pagi Sehat di Gereja Bethel Indonesia, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada hari Minggu 27 September 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10:05 waktu Indonesia Timur tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta pembagian makanan kepada anak-anak di sekitar lingkungan gereja. Pelayanan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis personel dalam menjalankan tugas di wilayah operasi. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dan membangun komunikasi antara aparat keamanan dengan warga. Pendengar, Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pelaksanaan tugas pengamanan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan hubungan yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat perlu terus dibangun melalui komunikasi serta kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Karena itu, kehadiran personel melalui pelayanan sosial diharapkan dapat memperkuat kepercayaan serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Sementara itu, salah satu warga setempat, Yohanes Kapiau, menyampaikan apresiasi atas pelayanan kesehatan gratis yang diberikan oleh personel gabungan kepada masyarakat Oksibil. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga di Distrik Oksibil. Pendengar, selama kegiatan berlangsung, masyarakat mengikuti ibadah dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Situasi di sekitar lokasi kegiatan terpantau aman dan kondusif. Melalui kegiatan ibadah Minggu Pagi Sehat, Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama unsur pengamanan lainnya terus berupaya menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pendekatan humanis, kepedulian sosial, serta komunikasi yang baik guna mendukung terciptanya suasana damai di wilayah Pegunungan Bintang. Ya, pendengar, informasi yang baru saja kami bagikan tentang Satgas Damai Kartens yang gelar layanan kesehatan gratis bagi warga Oksibil. Semoga info yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, pukul 14:37 waktu Indonesia Timur, kami masih akan menghibur Anda di siang menjelang sore hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami hadirkan dengan harapan dapat menambah semangat aktivitas Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar, pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 15 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui.

0: kami dari SMA Negeri 2 sebagai pemanfaat itu kami sudah terima sejak tahun 2025.
1: Baik pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui kembali menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Selasa 29 September 2026. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Untuk memproduksi tanaman kakao agar buahnya lebih banyak dengan cara vegetative stack dan menempel. Laporan Hengki Wapai.
1: Kita jumpa lagi di kebun Pakayai di Wainatawi. Saya coba untuk melakukan...
2: Paman Surikayai pegawai dinas lingkungan hidup, tapi juga pekerjaan kesehariannya adalah sebagai pengrajin komoditi tanaman kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tepatnya di Wainakawini. Kata Paman Surikayai ingin mencoba untuk melakukan perlakuan tanaman kakao di dalam kebun dengan cara vegetatif atau dengan cara stek menempel dengan cara menyambungkan tanaman tersebut ke batang pohon kakao. Berikut ikuti penjelasannya.
1: Kita jumpa lagi di kebun Pakayai di Wainakawi. Saya coba untuk melakukan perlakuan tanaman kakao dalam kebun ini dengan cara vegetatif atau dengan cara stek, dengan cara menempel, dengan cara menyambung. Dan ini hasilnya. Ini dari bulan Oktober kemarin. Saya coba melakukan uji coba. Ternyata ini sudah naik. Ini dari bulan Oktober, baru satu bulan yang lalu. Ini hasil dari menempel. Dari buah-buah kakao yang saya lihat sangat bagus, saya ambil entresnya lalu saya menempel. Dan ini hasilnya. Ini sudah naik, sudah hidup. Ini yang saya ambil dari pohon sebelahnya. Karena saya lihat buahnya tetap sehat, jadi saya coba ambil untuk menempel ke sini. Menurut rencana pikiran saya nanti ketika ini dia sudah besar dan berbuah, ini bisa dihilangkan. Pohon pokok-pohonnya yang induk ini bisa. Sehingga kita pelihara yang buahnya sehat. Kesehatan besar, ini yang saya lakukan dalam semangat saya di sini. Mungkin begitu, Pak.
2: Di akhir penjelasan, Paman Surikayai sebagai pengrajin tanaman komoditi KKO mengatakan, ada dua cara mengembangkan tanaman tersebut dengan cara menempel, dengan menyambungkan tunas ke pohon KKO yang sudah besar dan sudah berbuah. Hengki Wapai melaporkan.
0: Mendengar berita selanjutnya, program MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui. Laporan Cindy Faidiban.
3: Pemanfaat itu kami sudah terima sejak...
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian terbatas. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Serui Didin Werimona MPD mengatakan program Makan Bergizi Gratis sejauh ini memberikan dampak positif bagi para siswa. Menurutnya kehadiran program MBG sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
3: Untuk MBG kami dari SMA Negeri 2 sebagai pemanfaat itu kami sudah terima sejak tahun 2025. Jadi sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan untuk MBG selama ini semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dan sebagai penerima manfaat, kami baik siswa maupun guru sudah...
4: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Serui, Sefnat Metu G. Aruri, mengatakan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Manfaat program MBG tersebut dirasakan secara langsung oleh para siswa, termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5: Ya, bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi, kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu.
4: Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar berita selanjutnya. Ketersediaan bawang merah dan putih di Yapen tetap aman meski kapal Pelni belum beroperasi. Laporan Cindy Faidiban.
4: Ketersediaan komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini masih cukup tersedia meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan oleh pedagang melalui kapal barang, termasuk kapal milik perusahaan pelayaran atau kapal spill, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut masih dapat terpenuhi. Pedagang komoditas bawang merah dan bawang putih malih saat ditemui di pasar Iroro Serui mengatakan dirinya biasanya mendatangkan bawang untuk kemudian dijual kepada pedagang lainnya.
6: Bawangnya orang saya ambil, gitu. Bawangnya Budi Seri. Katakan dia kemarin isi kontainer melalui kapal apa? Speed. Sementara emang ada, maksudnya ada toh. Di kita ini apa? Kita tunggu kapal berangkat baru ada bawang.
4: Menurut Mali, stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini dimilikinya masih menunggu tambahan pasokan dari Surabaya. Pengiriman tersebut dijadwalkan menggunakan KM Ciremai yang diperkirakan masuk pada Oktober 2026.
6: Kan, karena ini sementara saya ambil dua orang, saya tidak kasih dulu. Karena saya diambil di Budeto, di Seri. Nanti kalau ada kapal, satu bawang masuk baru saya kasih orang. Dari kemarin tanggal 26, ya, 26. Nanti ada kapal.
7: Kapal,
6: di kapal. Cermai masuk.
7: Tapi untuk
6: aman, artinya kan masih ada kita stop tuh untuk.
4: Sementara itu harga bawang merah maupun bawang putih di tingkat pedagang saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Pedagang berharap kelancaran transportasi laut tetap terjaga sehingga pasokan kebutuhan pokok termasuk bawang merah dan bawang putih dapat terus tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Mendengar kita ke berita selanjutnya. Ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban.
4: Ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal Pelni yang beroperasi.
8: Sedikit, karena kapal terlambat datang, nggak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui. Adanya bulan depan, awal bulan juga ini, menipis. Ini saya dari Jayapura, harga 90 wajaran, perak, wajarannya 3.000 per butir. Kurang tahu, ini tangan kedua.
4: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
8: Sudah ada satu mingguan ini. Ini dapat 3 harian ini baru datang. Ada mungkin yang stok-stok lama itu tapi sudah menipis, berkurang. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal apa itu, kapal barang. Sepil kan. Yang ini mungkin 3 hari, 5 hari sudah habis.
4: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita terakhir. SMA Negeri 2 Serui gelar ujian tengah semester, diikuti 900 siswa dari 27 rombongan belajar. Laporan Riki Aritonang.
1: Atau juga disebut dengan ulangan tengah semester. Dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari, dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober.
2: SMA Negeri 2 Serui tengah melaksanakan ujian tengah semester yang berlangsung selama satu pekan, mulai tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMA Negeri 2 Serui, Didin Wirimona MPD, saat diwawancarai pada Selasa 29 September 2026, mengatakan pelaksanaan ujian diikuti sebanyak 900 siswa. Para siswa tersebut terbagi dalam 27 rombongan belajar selama pelaksanaan ujian tengah semester.
1: Atau juga disebut dengan ulangan tengah semester. Dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari, dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober. Ya, jadi jumlah siswa kami SMA Negeri 2 saat ini berjumlah 900. 900 siswa yang mengikuti ulangan tengah semester, dan ini terbagi menjadi 27 rombel. Jadi kelas 10 ada 9 rombel, dan kelas 11 ada 9 rombel, dan juga kelas 12 ada 9 rombel. Ya, untuk ulangan penilaian tengah semester pada saat ini SMA Negeri 2 Serui, kami melaksanakan ujian tertulis dan juga ada ujian praktek. Untuk ujian praktek itu hanya kami laksanakan untuk mata pelajaran kesenian. Sedangkan untuk semua mata pelajaran yang lain, kami melakukan ujian tertulis.
2: Didin melanjutkan, hingga saat ini pelaksanaan ujian tengah semester di SMA Negeri 2 Serui belum menemui kendala maupun hambatan. Hal tersebut karena pelaksanaan ujian masih menggunakan sistem kertas dan pensil dengan pengawasan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah tersebut.
1: Ya, perlu kami sampaikan bahwa dari 27 rombel itu pengawasnya semua dari SMA Negeri 2 Serui. Jadi memang selama ini kalau ulangan tengah semester itu tidak ada pengawas dari luar. Ya, jadi untuk tiap-tiap rombelnya atau tiap kelas itu diawasi oleh satu orang guru. Ya, kami kalau di SMA Negeri 2 Serui, kami untuk ulangan tengah semester kami menggunakan kertas pensil, sehingga mungkin karena sudah kami laksanakan beberapa tahun belakangan ini, semuanya sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun.
3: Ya. Sejauh ini belum ada kendala.
2: Dengan pelaksanaan yang berjalan lancar, pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian hingga selesai dan memperoleh hasil yang maksimal. Riki Aritonang melaporkan.
0: Baik pendengar, warta berita dari Riki Aritonang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Sore edisi Selasa 29 September 2026. Sekaligus saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yeah.

0: Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan menghendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya, kamu, dan dia menjadi kita untuk Indonesia damai.
1: Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Wiyaneo adalah prosesi upacara adat suku Onate dari Pulau Yapen, Papua, yang diawali dengan mempersiapkan daun aisame, aimaranding, dan batang kayu belo. Suku Onate menyebut batang kayu belo sebagai kayu pemanggil ikan. Suku Onate merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Yapen Serui, Papua. Mereka sudah mendiami Pulau Yapen sejak zaman dahulu. Tradisi Wiyaneo atau memanggil ikan kira dilakukan oleh masyarakat adat setempat dengan menggunakan cara alami. Daun yang digunakan diambil dari kata aisame, yaitu kata untuk memanggil arwah leluhur yang telah meninggal, agar bersedia membantu mereka dalam menunjukkan sesuatu. Daun aisame ini pun merupakan jenis daun khusus untuk memanggil ikan. Sementara aimaranding adalah sepotong kayu kecil atau selembar daun yang dipakai dalam proses pemanggilan ikan. Dan belo adalah sebuah batang kayu yang panjang kurang lebih 4-5 meter yang ditancapkan atau ditanam di atas pasir tepat di pinggir pantai. Daun aisame dan aimaranding diikat pada batang kayu belo lalu diletakkan di tepian pantai dan menunggu selama 3 hari. Setelah itu akan terlihat tanda-tanda munculnya ikan kepala batu jenis biru yang seakan mengantarkan ikan kira.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ikuti seluruh Pro 1 Sekorwil 1 Papua tentunya disiarkan secara langsung bersama RRI Serui. Kami hadirkan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Gubernur Papua Matius Fahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua. Laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
3: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
2: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi, serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat

0: provinsi serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakir berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Berikut Epifania Reyan melaporkan dari Wamena.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026. Elai Giban menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar. Total pendapatan daerah yang semula Rp1,214 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,704 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,957 triliun.
3: Total kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 146 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar. Adapun rincian sebagai berikut, jumlah pendapatan sebelum perubahan Rp1,214 miliar bertambah sebesar Rp489,8 miliar menjadi Rp1,704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula Rp169,86 miliar bertambah Rp23,8 miliar menjadi Rp193,75 miliar. Pendapatan transfer semula Rp1,044 triliun bertambah Rp465,9 miliar menjadi Rp1,510 triliun. Untuk belanja sebelum perubahan Rp1,295 triliun menjadi Rp1,957 triliun.
2: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

0: Disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dengan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan penuntas pelaporan anggaran sekedar. Untuk itu, pada hari ini, DPR Pokok Perbunuhan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyerahan materi rancangan ketua dan PKS perubahan pemerintah tahun anggaran 2026. Perubahan ketua PKS harus menghasilkan dokumen anggaran yang realistis, terukur, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Kami berharap bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memiliki hubungan dan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat perumahan dan juga perlu memastikan bahwa perubahan anggaran tidak hanya dapat dilihat dari sisi kejaran anggaran perubahan tetapi dari sisi hasil dan manfaat pembangunan.
1: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan, melapor.
2: Ketiadaan kapal pelni berdampak pada harga telur di Serui, capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban dari Serui.
3: Ketiadaan kapal pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal pelni yang beroperasi.
4: Karena kapal terlambat datang, lah. Gak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui. Adanya bulan depan, awal bulan juga itu.
5: Berarti stok menipis.
4: Stok menipis.
3: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
4: Ini saya dari Jayapura. Harga 90 ajaran perak. Acaranya 3.000 per butir. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal apa itu? Kapal barang.
5: Kapal sepil ya.
4: Kapal sepil kan. Nanti tunggu lagi awal bulan depan enggak apa. Kapal cermai. Tanggal 7 nanti.
3: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Setelah sempat hilang, titik panas karhutla Papua Tengah kini kembali meningkat. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika apresiasi peran Satgas Karhutla. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
6: Setelah sempat tidak ditemukan titik panas atau hotspot pada awal September 2026, aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Nabire, pada tanggal 28 September 2026, sebanyak 84 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Perakirawan BMKG Nabire, Eusebio Andronico Sampe, mengatakan peningkatan jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi cuaca dan faktor lingkungan turut mempengaruhi kemunculan titik panas, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia pun menjelaskan, pemantauan hotspot dilakukan BMKG melalui data satelit untuk mendeteksi indikasi adanya titik panas di permukaan. Titik panas tertinggi ada di Kabupaten Nabire, tepatnya di wilayah Nabire Barat. BMKG juga mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang telah dibentuk oleh Provinsi Papua Tengah sehingga masalah dampak kabut asap bisa teratasi.
7: Ada 4 kabupaten yang tidak terdeteksi titik hotspot. Hanya ada 4 lagi, itu di Kabupaten Nabire paling tertinggi. Total ada 37 titik hotspot. Yang kedua itu Kabupaten Dogiai, itu ada 32 titik hotspot. Dan Kabupaten Paniai itu ada 11 titik hotspot. dan di Kabupaten Puncak itu ada 4 titik hotspot. Jadi kalau kami melihat tren beberapa hari terakhir, ini ada sedikit peningkatan. Pemerintah Provinsi Kabupaten sudah membuat satgas, mereka sudah banyak bergerak, itu yang sangat cukup mengurangi titik-titik hotspot. Campur tangan juga dari satgas, dari Karhut lah. Jadi memang kalau dibilang ada campur tangan, tetap ada banyak kontribusi dari apa ini tim satgas dari Provinsi Papua Tengah. Kalau sekitaran bandara, memang kami melihat juga memang dari tim pemadam kebakaran dari apa ini UPBU bandara memang sangat siaga, mereka sangat terus memonitor kami, memberikan informasi, mereka akan siaga, apalagi kalau terjadi pengurangan jarak pandang atau visibility untuk take off or landing penerbangan pesawat begitu. Demikian.
6: Peningkatan hotspot juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rawan terjadi karhutlah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Upaya tersebut dilaksanakan Dinas Kesehatan Bovendigul dengan mendatangi pemukiman masyarakat. Imam Komiruddin melaporkan dari Bovendigul.
8: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
9: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
8: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penata laksana sesuai standar. Karena tanpa kami lakukan ini, otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasif. Masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jangkauan vaksin dan lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola, ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja di bidang kesehatan.
9: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dari pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Berikut laporan Eka Agustinda dari Biak.
10: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan jumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
11: Bagi yang ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Trasero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, we change.
10: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
11: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
10: Sementara itu, perwakilan komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
12: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
10: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
13: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
10: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
2: Makan bergizi gratis berjalan dengan baik di TK Negeri Pembina Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
14: Pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah.
15: Mengenai MBG ini, pelayanannya sangat baik. Kami dapat. Jadi kalau memang ada informasi terkait dengan MBG yang tidak disalurkan, itu pun juga mereka salurkan ke kita sebagai kepala sekolah untuk dapat mengetahui itu. Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, kalau misalnya dananya juga belum masuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan kita dari rumah sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kalau untuk MBG ini berjalan lancar.
14: Sementara itu, Baby C. Tetelepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
16: Layanan MBG di TK Negeri Pembina sampai saat ini ya baik adanya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tetapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum dikeluarkan dari pusat. Mungkin itu yang saya sampaikan.
14: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
2: Dari kandang ayam, siswa SMK MAPI belajar mandiri dan raup uang saku. Berikut laporan Jessica Ardanda dari Merauke.
17: Dari kandang ayam, siswa SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI belajar bekerja sekaligus mendapatkan uang saku. Salah satunya, Arnoldus Bior, siswa kelas 1 yang setiap sore terlibat dalam kegiatan peternakan ayam petelur di sekolah. Mulai dari memberi pakan, menjaga kebersihan kandang, hingga mengambil dan menyortir telur hasil produksi. Telur yang sudah dikumpulkan kemudian dibawa ke ruang produksi untuk disortir berdasarkan ukuran. Setelah itu, telur dipasarkan oleh guru kepada masyarakat di Kota Kepi dan sejumlah kampung. Dari kegiatan tersebut, siswa mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan dengan kehadiran siswa tetap dicatat oleh sekolah.
18: Tiap sore naik di pilot, antar ke ruangan produksi, di situ sortir, selesai sortir, istirahat, waktu umur sudah istirahat, kasih kita 55, mau pulang, di situ kita rebus di rumah, selesai rebus istirahat, pagi naik lagi, bapak guru suruh kita ke kandang, praktik, kasih makan ayam, makanan ayam pagi 100 kilo 2 karung, sore juga sama 100 kilo 2 karung, ayam petelur sama ayam DOC, dan juga ayam DOC kita kasih bersih tempat makannya dan juga tempat minumnya, kita kasih bersih gantian baru, baru kita kasih masuk lagi di tempatnya. Pesan saya rasa senang sekali bisa bantu bapak guru, dapat 50.000 baru dapat telur lagi, sangat senang sekali.
17: Bagi siswa, program ayam petelur menjadi pengalaman baru untuk belajar bekerja dan memahami proses usaha secara langsung. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat dalam menghasilkan dan memasarkan produk sekolah. Melalui program Ayam Petelur, SMK Negeri 4 Mapi tidak hanya mengajarkan keterampilan di dalam kelas. Siswa juga diajak belajar mandiri, bekerja, dan mengenal dunia usaha dari kegiatan yang mereka jalankan sendiri di lingkungan sekolah.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui, saya Hans Manzai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
19: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kamu kan gak punya kemampuan untuk bekerja seperti orang-orang itu, nak. Memangnya kamu itu mau kerja apa di luar negeri?
1: Kebetulan, Ma, Rini ditawarin kerja di toko baju yang ada di sana. Dan katanya, Ma, toko baju itu baru buka. Jadi butuh banyak pekerja, Ma.
0: Kamu yang benar?
1: Ya bener lah, Ma. Masa Mama gak percaya sih sama Rini?
0: Bukannya Mama gak percaya sama kamu, tapi kan Mama khawatir kalau terjadi apa-apa sama kamu di negeri orang.
1: Makanya Rini minta doa, minta restu, dan minta izin sama Mama supaya Rini baik-baik aja nanti di sana. Dan Rini berhasil seperti yang lain.
0: Rini, apapun yang kamu lakukan, Mama akan selalu doakan yang terbaik untuk kamu, nak. Tapi apa kamu tega ninggalin Mama sendiri di sini? Mama ini sudah tua loh, Rin. Dan Mama tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu.
1: Ma, Rini bakalan sering-sering kok kabarin Mama tentang apa yang Rini lakuin di sana. Mama izinkan ya, Rini kerja di luar negeri.
0: Sebenarnya, Mama khawatir, nak, mau melepaskan kamu. Mama takut terjadi apa-apa sama kamu. Kan, tidak semua orang yang bekerja di luar negeri itu nasibnya bagus.
1: Iya, Ma. Tapi selama ini orang-orang di sekitar kita yang bekerja di luar negeri, mereka baik-baik aja kan, Ma? Mama gak mau ya kalau hidup kita bisa seperti mereka, bisa punya apa yang kita mau. Rini capek, Ma. Rini capek hidup susah seperti ini. Rini juga pengen kayak mereka, Ma.
0: Itu kan yang kita tahu, nak. Bisa saja mereka hanya memberitahu yang enak-enaknya saja demi membahagiakan orang-orang mereka sayang. Tapi kan kita tidak tahu, nak, yang sebenarnya ada pada mereka itu seperti apa.
1: Yah, Mama, kolot banget sih pikirannya. Memangnya Mama mau Rini hanya tinggal di desa dan kehidupan kita seperti ini terus? Iya.
0: Mama pasti mau kamu menjadi yang terbaik. Tapi kan kamu tidak perlu bekerja jauh-jauh sampai ke negeri orang.
1: Di sini kan susah cari kerja. Lagi pula kecil gajinya, Ma. Rini cuma tamat SMA. Rini mau kerja apa di sini, Ma?
0: Memangnya kapan kamu mau pergi? Sama siapa? Terus syarat-syaratnya itu gimana?
1: Rini pergi sama Rio. Mama tahu kan, Rio?
0: Rio? Rio yang sering keluar negeri itu ya?
1: Iya, Ma. Ternyata, Ma, dia itu keluar negeri bukan cuma buat jalan-jalan, Ma. Tapi dia juga berhasil loh, Ma, membawa banyak orang yang mau bekerja di sana.
0: Oh, dia. Kalau dia, ya Mama tahu kok orangnya.
1: Iya, Ma. Jadi kalau udah selesai Rini urus semua syarat-syaratnya untuk berangkat, ya Rini bisa langsung pergi, Ma.
0: Tapi apa bisa dia urus perlengkapan kamu untuk berangkat? Bukannya identitas kamu tidak semuanya lengkap? Tidak mudah, nak, untuk bekerja di luar negeri itu.
1: Mama tenang aja ya. Semua akan diurus sama Rio. Rini percayakan semuanya sama Rio. Dia kan sudah pengalaman, Ma, bawa orang kerja di luar negeri.
0: Tapi kamu janji ya, nak, ya? Kamu akan selalu kasih kabar ke Mama.
1: Iya, Ma. Kan sekarang sudah ada HP. Jadi lebih mudah kan untuk kita komunikasi. Mama doakan ya, Rini sukses di sana. Dan Mama juga jaga kesehatan selama Rini gak ada ya.
0: Iya, nak. Mama akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Dan Mama akan selalu menunggu kepulangan kamu.

Aduh, Rio mana sih? Kok nomor HP-nya nggak aktif ya? Katanya tadi cuma pergi sebentar. Tapi ini sudah 1 jam aku nunggu dia di sini. Kok belum datang ya? Duh, aku harus kemana nih? Malah udah mau malam lagi. Padahal tadi aku udah

0: Mama. Aku bilangnya kalau aku sudah di tempat penginapan di negara ini.
1: Selamat sore. Apa ini yang namanya Rini?
0: Iya. Iya, saya Rini. Papa siapa ya?
1: Kenalkan, nama saya Bagas. Kamu jangan takut gitu dong.
0: Pak Bagas ini siapa ya?
1: Saya temannya Rio.
0: Rio sekarang di mana ya, Pak? Nomornya kok nggak bisa saya hubungin?
1: Rio masih ada di negara ini. Hanya saja, dia tidak sedang di kota ini.
0: Maksud Bapak apa dia nggak di kota ini?
1: Maksud saya, Rio itu sedang mengurus TKI-TKI lainnya yang datang lebih duluan daripada kamu. Dan para TKI tersebut tidak berada di satu kota yang sama. Mereka ditempatkan di tempat-tempat dan kota yang berbeda di negara ini.
0: Terus, kenapa Bapak datang ke sini?
1: Ya, saya mau ngajak kamu ke rumah saya. Karena tadi, Rio itu menitipkan kamu ke saya. Hanya saja tadi saya ada urusan, dan sore ini baru bisa jemput kamu di sini.
0: Tapi, Pak...
1: Tapi apa lagi? Kamu tidak percaya sama saya? Saya ini beneran loh temannya Rio.
0: Apa nanti Rio akan menjemput saya ke rumah Bapak? Atau gimana, Pak?
1: Tidak, kamu akan bekerja di rumah saya.
0: Loh, tapi bukannya saya bekerja di toko pakaian ya, Pak?
1: Sudahlah, kamu ikut aja sama saya ya. Karena hari semakin malam nih.
0: Gimana ya, Pak?
1: Tenang aja, pokoknya kamu aman sama saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Ma.
0: Rini, kamu masih tidur? Ini sudah jam berapa?
1: Oh iya, Ma. Rini kebablasan, Ma.
0: Memangnya kamu tidur di mana? Kamu baik-baik saja, kan?
1: Iya, Ma. Rini bebe aja kok, Ma.
0: Jawabnya kayak ragu-ragu gitu. Kenapa?
1: Beneran, Ma. Rini bebe aja kok. Ma, nanti Rini kabarin lagi ya. Rini mau bangun dulu nih. Gak enak sama yang ada di sini.
0: Kamu di sana ramai-ramai ya, Nak ya? Memangnya berapa banyak yang jadi TKI yang berangkatnya sama seperti kamu?
1: Ma, udah dulu ya, Ma. Udah ya.
2: Rini, udah bangun kamu?
1: Maaf, Pak. Saya kesiangan.
2: Untuk hari pertama saya maafkan.
1: Hari pertama? Gimana ya maksudnya, Pak?
2: Iya, kan kamu tidak hanya hari ini aja di sini.
1: Hah? Oh iya, Pak. Jadi, hari ini saya harus kemana ya? Dari kemarin nomor handphone Rio tidak bisa saya hubungi, Pak.
2: Oh, jadi kamu masih berusaha untuk menghubungi Rio? Asal kamu tahu ya, nomor Rio itu tidak akan pernah aktif lagi.
1: Maksud Bapak apa? Memangnya Rio kenapa, Pak?
2: Rio tuh baik-baik aja. Oh iya, tidak kamu tanya, hari ini kamu mau kemana? Hari ini dan seterusnya, kamu tidak kemana-mana. Dan tidak boleh kemana-mana.
1: Hah? Kok gitu, Pak? Bukannya saya tadinya harusnya kerjanya di toko pakaian yang Rio janjikan. Dan saya kan harusnya ketemu dengan Rio dulu, Pak.
2: Asal kamu tahu ya, setiap orang asing yang sudah masuk ke rumah saya tidak akan bisa keluar dengan mudah. Dan kamu mulai hari ini bekerja di sini, di rumah saya. Bukan di toko pakaian yang seperti dikatakan Rio.
1: Enggak, saya nggak mau, Pak. Kenapa bisa begini, Pak?
2: Iya, karena saya sudah membayar Rio dengan uang yang banyak untuk mencarikan saya seseorang yang bisa bekerja di rumah saya.
1: Apa? Saya kerja di sini? Di rumah Bapak? Terus, apa yang bisa saya lakukan di sini, Pak?
2: Kamu harus bersih-bersih di rumah saya yang besar ini dan memenuhi semua keinginan saya. Satu lagi, selama kamu bekerja dengan saya, kamu tidak boleh menggunakan HP.
1: Enggak, saya nggak mau, Pak. Lantas gimana kalau HP saya diambil? Saya nggak bisa hubungi keluarga saya.
2: Kamu tak boleh menghubungi siapapun. Sini HP kamu.
1: Kenapa gini sih, Pak? Kenapa saat saya di sini, tapi saya tidak merasakan seperti apa yang dijanjikan Rio?
2: Kamu ini memang polos ya. Masa gitu aja nggak ngerti? Kamu kesini sama Rio. Dan kamu tahu, Rio itu siapa? Dia itu adalah penampung para TKI ilegal seperti kamu. Ya wajar kalau sekarang kamu tidak mendapatkan seperti apa yang kamu bayangkan. Kamu pikir mau bekerja di luar negeri itu mudah? Dengan kamu yang tidak punya kemampuan, dan kamu masuk ke negara ini dengan ilegal, iya kan?
1: Oh, tega, Rio.
2: Sudah, jangan nangis. Silakan kamu kerja di sini, seperti yang saya katakan tadi. Dan ingat, jangan pernah melakukan kesalahan. Mulai sekarang, kamu panggil saya Tuan.

0: Ya Allah, sudah 8 bulan aku kerja di sini, tapi aku tidak pernah digaji. Jangankan untuk minta gaji, makan aja aku diberikan makanan yang bekas. Ma, Mama, apa kabar? Maafkan Rini, Ma. Rini gak bisa hubungi Mama. Rini tersiksa di sini, Ma.
1: Rini! Rini!
0: Ya, ya Tuan. Iya.
1: Kamu lihat ini. Kamu apakan baju saya ini sampai gini jadinya? Kamu sengaja buat saya marah, hah?
0: Tapi Tuan, saya benar-benar sudah mencuci baju Tuan dengan baik. Saya sudah pilah-pilah tadi baju Tuan agar tidak luntur seperti ini.
1: Iya, lalu kenapa seperti ini? Kamu lihat nih.
0: Saya nggak tahu Tuan. Saya nggak tahu.
1: Apa kamu bilang kamu nggak tahu? Padahal kan ini kamu yang cuci. Sini kamu, ikut saya.
0: Jangan Tuan, sakit Tuan.
1: Kamu harus terima hukuman atas kesalahan kamu.
0: Ampun,
1: sini
0: Tuan.
1: Kamu, ikut saya.
0: Ampun, Tuan.
1: Kamu rasakan ini adalah akibat karena kesalahan yang kamu buat.

0: kata mama. Jadi ya sekarang Rini seperti ini. Rini cacat, Ma.
1: Sudahlah, Nak. Seperti apapun kamu, mama akan senang dan mama akan selalu menjaga kamu, Nak.
0: Ini semua salah Rini, Ma. Harusnya Rini nurut sama mama. Rini kurang bersyukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kita.
1: Sudah, Nak.
0: Rini nyesel, Ma. Rini menyesal.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.

0: bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
1: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
2: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
1: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas satu ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah, itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Komisi 2? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SPAM Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,5 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini. Ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

kau izinkan walau sekejap memandang. Ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan

0: Thank you for watching.
1: Pak, pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
2: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
1: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
2: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
1: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
2: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
1: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
2: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.
3: Dadah, Mama.
4: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusi.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan

0: Jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
0: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya! Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas, dan Tuhan sudah melimpahi kami dengan kebaikan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara dikasih Tuhan, di sebuah kelas sekolah minggu, guru sekolah minggu baru saja menyelesaikan pelajaran tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk menguji pemahaman anak-anak sekolah minggu, sang guru bertanya, apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Suasana menjadi hening sejenak, tapi kemudian seorang anak sekolah minggu mengangkat tangan, dan dia menjawab, ada. Yaitu Tuhan tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Sebenarnya bukan Tuhan tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Bisa saja Tuhan membuat semua hati orang menjadi senang. Tapi karena adanya kehendak bebas dan manusia bisa memilih, ada banyak orang yang tidak menyukai Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Masalahnya terletak pada hati manusia yang tidak mau disenangkan oleh Tuhan. Tapi celetukan anak sekolah minggu ini memberikan juga kesadaran kepada kita bahwa kita pun sebagai manusia tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Dan kita perlu, yang menjadi fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 10 ini tertulis, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus di sini menegaskan tentang identitas dan prioritas panggilan hidupnya. Dia menyadari bahwa untuk menjalani hidup dalam kebenaran, tidak selalu sejalan dengan keinginan manusia dan tidak bisa menyenangkan atau memuaskan hati semua orang. Kalau kita berusaha menyenangkan semua orang, maka ibarat kita sedang masuk dalam jebakan yang melelahkan dan membuat kita seringkali mengorbankan kebenaran. Menjadi hamba Kristus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, berarti prioritas kita adalah Tuhan. Dan fokus atau prioritas kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dalam kemahakuasaan Tuhan, kehendak dan ketetapan Tuhan seringkali tidak disukai oleh manusia. Karena hati manusia mempunyai kecenderungan kepada yang jahat, cenderung untuk menyenangkan diri sendiri dan tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu tidak menjadi masalah. Itu adalah pilihan dari setiap orang. Tuhan memberikan pilihan. Mau pilih yang benar atau yang jahat. Mau pilih kehidupan atau kematian. Tuhan memberikan pilihan itu kepada setiap kita. Dan kitalah yang memilihnya. Tuhan tidak mau memaksakan setiap orang untuk mengikuti kehendak-Nya. Dan juga Tuhan tidak berusaha untuk mengkompromikan kebenaran oleh karena keinginan jahat manusia. Sebagai orang-orang percaya yang
hidup dalam panggilan Tuhan. Kita juga hendaknya tidak terjebak oleh keinginan untuk membuat hati semua orang menjadi senang dengan diri kita. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh persetujuan atau validasi orang lain, tapi ditentukan oleh perkenanan Tuhan atas hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan merasa kecewa, berduka, sedih hanya karena komentar miring, kritikan yang negatif, atau ketidakpuasan orang terhadap diri kita oleh karena kita hidup dalam kebenaran. Serahkan semua kepada Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk memuaskan hati semua orang, tapi untuk memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Panggilan kita adalah hidup untuk menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkenan kepada-Nya. Pertanyaan buat diri kita, apakah kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang, menjaga citra kita di depan manusia, atau fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menegur, membentuk kami, memoles kami untuk menjadi lebih sempurna seturut kehendak-Mu. Kami sadari kami ada kalanya ataupun seringkali terjebak dalam situasi di mana kami ingin menyenangkan hati orang dan kemudian kami mengorbankan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami untuk berani mengambil keputusan dan sikap untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan selalu mengikuti kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang putus asa diberi semangat baru, yang sedang dalam pergumulan diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Rabu 30 September 2026,

0: Saya Muslim.
1: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
3: Saya Pribumi.
4: Saya Cina.
5: Menggugah hati wahai pusaka abadi, dapati rasa bangga.
6: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setiap program Masa Teori Seru di mana saja Anda berada. Kembali kami hadir ke ruang dengar Anda edisi Rabu 30 September 2026. Program Masa Teori Seru di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Seru. Kembali akan menemani ruang dengar Anda sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang sudah kami siapkan. Berbagai informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga sajian iklan layanan masyarakat, dan lagu-lagu hiburan yang akan terus kami hadirkan sepanjang hari ini untuk menemani segala aktivitas rutinitas Anda. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat pagi bagi Anda ya yang sudah bangun di pagi hari ini untuk menjalankan aktivitas rutinitas Anda. Anda yang mungkin sudah mengerjakan ya ibadah sholat subuh bagi yang beragama Islam. Dan juga Anda sekalian ya yang sudah mungkin melakukan aktivitas Anda baik di rumah juga di luar rumah mungkin ya, bagi para penyapu, petugas kebersihan jalan ya, yang sudah melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Baik pendengar, tentu saja jangan lupa ya untuk mengawali segala aktivitas yang akan kita kerjakan di hari ini dengan doa dan juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala yang kita kerjakan di hari ini boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan.

Ya, baik pendengar setiap program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada untuk bekal kita melangkah ya di hari ini dengan segala aktivitas rutinitas yang akan kita kerjakan. Kami hadirkan renungan dan doa pagi dengan tema kasih yang mengubahkan. Baik pendengar, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026, hari terakhir di bulan September ini. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan hidup di bumi ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena rencana Tuhan belum selesai buat kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami ada lagi hari ini karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 21-22. Tertulis demikian. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Saudara dikasih Tuhan, dalam mahakarya Les Miserables, Victor Hugo menulis tentang Jean Valjean, seorang pria yang dipenjara selama 19 tahun hanya karena mencuri sepotong roti demi memberi makan keponakannya yang sedang kelaparan. Setelah bebas dari penjara, ia dijauhi dan tidak seorang pun mau menerimanya bekerja. Pintu-pintu tertutup rapat, kecuali sebuah pintu milik seorang uskup tua yang ramah, yang dengan tulus memberinya makan malam serta ranjang untuk beristirahat. Tapi di tengah malam, godaan kembali menguasai Valjean. Ia mencuri piring-piring perak milik sang uskup lalu melarikan diri. Tapi tidak berapa lama, polisi menangkapnya dan membawanya ke hadapan sang uskup. Valjean menyangka hidupnya sudah selesai dan akan kembali ke penjara. Tapi tanpa diduga, sang uskup justru berkata kepada para polisi, piring-piring itu memang kuberikan kepadanya. Dan Jane, engkau bahkan lupa membawa kaki pelita perak ini. Valjean pun dibebaskan. Dia tidak dipenjara. Sikap sang uskup itu mengubahkan hatinya dan membawanya kepada pertobatan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 21-22 ini, tertulis tentang bagaimana Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa, apakah pasukan tentara Aram yang mengepung kota Dotan itu sebaiknya dibunuh? Tapi Nabi Elisa menyatakan tidak perlu. Mereka justru harus diberi makan, diberi minum, dan kemudian dibiarkan pulang. Nabi Elisa menunjukkan kemurahan hatinya kepada pasukan Aram yang datang hendak menangkap dirinya. Oleh kuasa Tuhan, pasukan tentara Aram itu dibutakan matanya, dan Elisa menuntun mereka masuk ke dalam kota di mana Raja Israel dan rakyat berada. Ketika mata dari pasukan tentara Aram itu dicelikkan, mereka dapat melihat kembali. Mereka kaget karena mereka sudah terkepung. Dan saat itulah Raja Israel bertanya, bolehkah kubunuh mereka? Tapi Nabi Elisa melarangnya. Mereka diberi makan, lalu diizinkan untuk pulang ke wilayahnya. Saudara dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan pada situasi di mana kita ingin membalas. Kita ingin melakukan apa yang kita rasa pantas karena orang lain telah melakukan tindakan yang merugikan atau yang menyakitkan kepada kita. Tapi firman Tuhan di sini mengajar kita untuk memberikan pengampunan. Sama halnya seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, agar kita mengasihi. Bukan hanya mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, tapi mengasihi
orang-orang yang membenci dan bahkan yang berbuat jahat kepada kita. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali terjadi situasi di mana pasangan suami istri saling menuntut kebaikan dan ingin membalas kejahatan atau sikap buruk yang dilakukan oleh pasangan. Tapi firman Tuhan mengajar kita, saudara, untuk kita mengubah diri kita lebih dulu, menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan, dan menyalurkan kasih Allah kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua, dan kepada siapa saja di sekeliling kita. Tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Balaslah kejahatan dengan kasih. Balaslah keburukan dengan kebaikan, seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Adakah saat ini hati kita dipenuhi keinginan untuk membalas? Mari singkirkan semuanya itu. Izinkan kasih Allah menguasai hati kita, sehingga kita dipenuhi dengan damai sejahteranya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan tuntunan, terang bagi jalan kami, membuat kami mengerti langkah apa yang harus kami ambil. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, mengajar kami untuk senantiasa mampu mengasihi, karena kasih mengubahkan, kasih membawa kepada pertobatan, kasih membawa kepada perubahan. Seperti Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami dan membuat kami hidup dalam terang-Mu, mampukan kami juga untuk menyalurkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami terus Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Lawatlah yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah lawatan-Mu agar setiap orang mengenal Engkau, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

menjaga pikiran dan tubuh tetap sehat. Saudara, seringkali kita lupa bagaimana cara menjaga tubuh dan pikiran kita agar tetap sehat. Padahal, untuk mencapai sukses tak lepas dari tubuh dan pikiran yang sehat. Untuk memperoleh tubuh dan pikiran yang sehat, maka alangkah baiknya bila kita melakukan beberapa kegiatan positif di waktu pagi hari. Mengapa harus di waktu pagi? Karena waktu pagi hari adalah awal menjalani hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk menyehatkan tubuh dan pikiran. Maka, lakukanlah beberapa kegiatan berikut yang dapat menyehatkan tubuh dan pikiran Anda. Dengan demikian, membangkitkan semangat pagi hari, yaitu berolahraga pagi. Inilah gaya hidup sehat yang harusnya wajib kita lakukan setiap harinya. Kita dapat meluangkan waktu 30 menit atau 1 jam untuk mengolahragakan tubuh kita seperti jalan pagi atau berjalan santai. Olahraga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, bernyanyi lagu favorit sambil berolahraga pagi. Anda akan merasakan nikmat yang luar biasa ketika bernyanyi lagu favorit atau lagu tentang motivasi sambil berolahraga pagi. Dengan bernyanyi, pikiran Anda akan lebih rileks dan tenang. Berikut, hirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Udara pagi yang masih segar dan jauh dari polusi tentu sangat baik untuk menyehatkan seluruh anggota tubuh Anda. Hiruplah udara pagi secara dalam-dalam serta rasakan segar dan bersihnya udara tersebut. Minum air putih. Nah, saudara, sehabis berolahraga, tentu rasa haus akan datang menghampiri. Mulailah minum air putih 2 atau 3 gelas untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sehabis berolahraga. Air putih merupakan minuman sehat yang menyehatkan tubuh Anda. Dan mengkonsumsi buah-buahan. Saudara, buah merupakan makanan sehat yang mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, antioksidan, serta kaya serat. Anda dapat mengkonsumsi buah favorit Anda di pagi hari. Biasakan bangun di pagi hari dan nikmati hidup yang menyehatkan. Dengan menikmati suasana pagi yang segar, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Sehingga Anda bebas stres

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

0: Halo. Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Saudara, bila selama ini Anda tak sempat olahraga, bangun pagi adalah solusi yang tepat untuk memulai kebiasaan sehat berolahraga. Udara pagi yang masih segar dan sinar matahari yang hangat membuat aktivitas olahraga pagi lebih menyenangkan. Lakukan senam ringan dan peregangan untuk melemaskan otot-otot dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Anda pun siap melakukan aktivitas dengan tubuh bugar. Pagi hari adalah saatnya otak bisa bekerja lebih optimal. Di pagi hari, otak memproduksi hormon yang membuat daya ingat lebih tajam. Hormon tersebut memperbaiki kuantitas, kualitas, dan daya guna sel-sel otak dengan cara meningkatkan pengantaran asam amino dari darah ke otak. Hal itu membuat sel-sel saraf di otak bisa menangkap informasi lebih cepat dan menyimpannya lebih lama. Dengan menikmati suasana pagi yang segar, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik, sehingga Anda bebas stres dan lebih semangat menghadapi tantangan hari itu.

Ya, pendengar, pukul 5 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Serui.

0: kami dari SMA Negeri 2 sebagai pemanfaat itu kami sudah terima sejak tahun 2025.
1: Ya, baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui, kembali menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Pagi, edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar, kita ke berita pertama. Program MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui. Laporan Cindy Faidiban.
0: Pemanfaat itu kami sudah terima sejak...
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian terbatas. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Serui Didin Werimona MPD mengatakan program Makan Bergizi Gratis sejauh ini memberikan dampak positif bagi para siswa. Menurutnya kehadiran program MBG sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
0: Untuk MBG kami dari SMA Negeri 2 sebagai pemanfaat itu kami sudah terima sejak tahun 2025. Jadi sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan untuk MBG selama ini semuanya sudah berjalan dengan lancar. Dan sebagai penerima manfaat, kami baik siswa maupun guru sudah...
2: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Serui, Sefnat Metu G. Aruri, mengatakan program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Manfaat program MBG tersebut dirasakan secara langsung oleh para siswa, termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
3: Ya, bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi, kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu.
2: Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Mendengar, kita ke berita selanjutnya. Untuk memproduksi tanaman kakao agar buahnya lebih banyak dengan cara vegetatif stek dan menempel. Laporan Hengki Wapai.
4: Kita jumpa lagi di kebun Pakayai di Wainatawi. Saya coba untuk melakukan...
5: Paman Surikayai pegawai dinas lingkungan hidup, tapi juga pekerjaan kesehariannya adalah sebagai pengrajin komoditi tanaman kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tepatnya di Wainakawini. Kata Paman Surikayai ingin mencoba

0: hasil dari menempel dari buah-buah kakao yang saya lihat sangat bagus, saya ambil interestnya lalu saya menempel dan ini hasilnya. Ini sudah naik, sudah hidup. Ini yang saya ambil dari pohon sebelahnya. Karena saya lihat buahnya tetap sehat, jadi saya coba ambil untuk menempel ke sini. Menurut rencana pikiran saya nanti ketika ini dia sudah besar dan berbuah ini bisa dihilangkan. Pohon pokok pohonnya yang induk ini bisa. Sehingga kita pelihara yang buahnya sehat, kelihatan besar. Ini yang saya lakukan dalam semangat saya di sini. Mungkin begitu, Pak.
1: Di akhir penjelasan, Pak Mansuri Kayai sebagai pengrajin tanaman komoditi KKO mengatakan, ada dua cara mengembangkan tanaman tersebut dengan cara menempel, dengan menyambungkan tunas ke pohon KKO yang sudah besar dan sudah berbuah. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar berita selanjutnya, ketersediaan bawang merah dan putih di Yapen tetap aman meski kapal Pelni belum beroperasi. Laporan Cindy Faidiban.
3: Ketersediaan komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini masih cukup tersedia meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan oleh pedagang melalui kapal barang, termasuk kapal milik perusahaan pelayaran atau kapal spill, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut masih dapat terpenuhi. Pedagang komoditas bawang merah dan bawang putih malih saat ditemui di pasar Aroro Iroro Serui mengatakan dirinya biasanya mendatangkan bawang untuk kemudian dijual kepada pedagang lainnya.
4: Kawannya orang saya ambil, kawannya Budi Seri. Katakan dia kemarin isi kontainer melalui kapal apa speed. Sementara emang ada, maksudnya ada toh. Di kita ini apa, kita tunggu kapal berangkat baru ada bawang.
3: Menurut Malay, stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini dimilikinya masih menunggu tambahan pasokan dari Surabaya. Pengiriman tersebut dijadwalkan menggunakan KM Ciremai yang diperkirakan masuk pada Oktober 2026.
4: Yang karena ini sementara saya ambil dua orang, saya tidak kasih dulu. Karena saya diambil di Budi toh, di Seri. Nanti kalau ada kapal satu bawang masuk baru saya kasih orang. Dari kemarin tanggal 26, ya, 26. Berarti ada kapal.
5: Kapan
4: dia kapal. Cermai masuk.
5: Tapi untuk
4: aman, artinya kan masih ada test stop tuh untuk.
3: Sementara itu harga bawang merah maupun bawang putih di tingkat pedagang saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Pedagang berharap kelancaran transportasi laut tetap terjaga sehingga pasokan kebutuhan pokok termasuk bawang merah dan bawang putih dapat terus tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya, ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban.
1: Ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal Pelni yang beroperasi.
2: Sedikit, karena kapal terlambat datang, nggak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui. Adanya bulan depan, awal bulan juga ini melipis. Ini saya dari Jayapura, harga 90 wajaran, perak. Wajarannya 3.000 per butir. Kurang tahu, ini tangan kedua.
1: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
2: Sudah ada satu mingguan ini. Ini dapat 3 harian ini.

0: data. Ada mungkin yang stok-stok lama itu tapi sudah menipis, berkurang. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal apa itu? Kapal barang. Pesepil kan. Yang ini mungkin 3 hari, 5 hari sudah habis.
1: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar 90.000 perak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar berita selanjutnya, SMA Negeri 2 Serui gelar ujian tengah semester diikuti 900 siswa dari 27 rombongan belajar. Laporan Riki Aritonang.
3: Atau juga disebut dengan ulangan tengah semester. Dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober.
4: SMA Negeri 2 Serui tengah melaksanakan ujian tengah semester yang berlangsung selama 1 pekan mulai tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMA Negeri 2 Serui, Didin Wirimona MPD, saat diwawancarai pada Selasa 29 September 2026 mengatakan pelaksanaan ujian diikuti sebanyak 900 siswa. Para siswa tersebut terbagi dalam 27 rombongan belajar selama pelaksanaan ujian tengah semester.
3: Atau juga disebut dengan ulangan tengah semester. Dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober. Nah, jadi jumlah siswa kami SMA Negeri 2 saat ini berjumlah 900. 900 siswa yang mengikuti ulangan tengah semester dan ini terbagi menjadi 27 rombel. Jadi kelas 10 ada 9 rombel dan kelas 11 ada 9 rombel dan juga kelas 12 ada 9 rombel. Ya, untuk ulangan penilaian tengah semester pada saat ini SMA Negeri 2 Serui kami melaksanakan ujian tertulis dan juga ada ujian praktek. Untuk ujian praktek itu hanya kami laksanakan untuk mata pelajaran kesenian. Sedangkan untuk semua mata pelajaran yang lain, kami melakukan ujian tertulis.
4: Didin melanjutkan, hingga saat ini pelaksanaan ujian tengah semester di SMA Negeri 2 Serui belum menemui kendala maupun hambatan. Hal tersebut karena pelaksanaan ujian masih menggunakan sistem kertas dan pensil dengan pengawasan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah tersebut.
3: Ya, perlu kami sampaikan bahwa dari 27 rombel itu pengawasnya semua dari SMA Negeri 2 Serui. Jadi memang selama ini kalau ulangan tengah semester itu tidak ada pengawas dari luar. Ya, jadi untuk tiap-tiap rombelnya atau tiap kelas itu diawasi oleh satu orang guru. Ya, kami kalau di SMA Negeri 2 Serui, kami untuk ulangan tengah semester kami menggunakan kertas pensil sehingga mungkin karena sudah kami laksanakan beberapa tahun belakangan ini semuanya sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun.
5: Ya. Sejauh ini ya. Belum ada kendala,
3: ya,
5: Pak.
3: Ya, tidak ada.
4: Dengan pelaksanaan yang berjalan lancar, pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian hingga selesai dan memperoleh hasil yang maksimal. Riki Aritonang melaporkan.

0: Pendengar, berita selanjutnya. Kesepakatan KUA dan PPAS DPR Kawaropen fokuskan anggaran pada prioritas rakyat. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Senin 28 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPR Kawaropen penutupan rapat paripurna 3 masa persidangan 3 tahun 2026 DPR Kawaropen dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Ketua DPR Kawaropen Yeneke SKD Panesos menegaskan penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 menjadi tonggak penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
2: Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS ini merupakan tonggak penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini bukan sekedar menuangkan angka-angka, melainkan cerminan dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lembaga eksekutif dalam mengarahkan prioritas pembangunan Kabupaten Waropen ke arah yang lebih maju seutuhnya demi masyarakat di tanah sejuta bakau ini.
1: Dikatakan melalui penandatanganan KUA dan PPAS ini, DPRK dan pemerintah sepakat memfokuskan alokasi sumber daya daerah pada sektor-sektor yang krusial dan menyentuh kepentingan masyarakat.
2: Melalui penandatanganan KUA dan PPAS ini, kita sepakat untuk memfokuskan alokasi sumber daya daerah pada sektor-sektor krusial antara lain. Satu, peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang merata hingga ke distrik dan kampung. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan. Tiga, pembangunan infrastruktur, konektivitas, keterisolasian wilayah, dan memperlancar arus barang serta jasa. Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna memastikan setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.
1: Ketua DPR Kawaropen Yeneke SKD Pan juga mengatakan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan Waropen. Ia mengajak seluruh pihak mempertahankan kolaborasi, keterbukaan, dan sikap saling menghormati untuk mewujudkan Kabupaten Waropen yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Rapat Paripurna 3 masa persidangan 3 tahun 2026 berlangsung pada 21 hingga 28 September 2026. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita terakhir. Polres Yapen gelar pers conference dugaan kepemilikan dan pengadaan sabu di Yapen. Laporan Agus Tanawani.
3: Sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Pada sekitar pukul 01.45.
4: Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaric Vele Estika saat konferensi pers Selasa 29 September 2026 didampingi Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen AKP ME Borut Esos, Kabak Sumda AKP G Adamalik Siahan Esos, dan Kasat Narkoba Ibtu Amirullah SH menyebutkan dua tersangka masing-masing berinisial JAW, laki-laki berusia 26 tahun, dan R, laki-laki berusia 35 tahun. Kapolres menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 01.45 waktu Indonesia Timur, saat itu anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan di kawasan Jalan Sumatera, Distrik Anoterei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Petugas kemudian menemukan JAW yang sedang berhenti menggunakan sepeda motor bersama seorang perempuan di lokasi yang sepi. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 paket narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat masing-masing 0,85 gram, 0,80 gram, dan 0,84 gram, dengan total berat 2,49 gram. Selain narkotika yang diduga sabu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, diantaranya telepon genggam, potongan pipet, bungkus rokok, dan satu unit sepeda motor. Dari pemeriksaan awal, JAW mengaku memperoleh narkotika tersebut dari tersangka R. Polisi kemudian mengamankan R sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Kabuena, setelah yang bersangkutan tiba menggunakan KM Maserei.
3: Untuk kronologis perkara, pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Timur, anggota dari Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen melakukan penyelidikan di seputaran daerah perkantoran, yang mana sebelumnya telah didapatkan informasi jika di daerah seputaran perkantoran sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Pada sekitar pukul 01.45 waktu Indonesia Timur dini hari, anggota menemukan tersangka JAW yang saat itu sedang berhenti menggunakan sepeda motor dengan seorang teman wanitanya di Jalan Sumatera, Kecamatan Anoterei, Kabupaten Kepulauan Yapen, di tempat yang sepi. Sehingga saat itu petugas mendatangi tersangka JAW, dan di situ petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap tersangka JAW. Dan dari hasil penggeledahan, ditemukan 3 paket sabu siap edar dari tangan tersangka JAW. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka JAW, bahwa tersangka JAW mengakui mendapatkan sejumlah narkotika jenis sabu tersebut dari tersangka R. Selanjutnya, petugas polisi dapat mengamankan tersangka R pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Kabuena, yang pada saat itu tersangka R baru saja tiba dengan menggunakan KM Maserei. Setelah itu tersangka dibawa ke rumah tempat tinggalnya dan dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.
4: Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat tinggal R dan mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, berupa telepon genggam, pipet sedotan, klip plastik, dos lampu, dan uang tunai. Kapolres menyebutkan modus transaksi kedua tersangka dilakukan dengan sistem tempel, yakni paket narkotika diletakkan pada lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pihak yang telah diketahui lokasi tersebut.
3: Kemudian barang bukti yang diamankan dari tersangka kedua berinisial R berupa yang pertama satu unit HP merek Realme C51 berwarna hitam, yang kedua 9 buah pipet sedotan, yang ketiga 1 pack pipet sedotan, yang keempat 1 pack klip plastik, yang kelima 1 buah dos lampu merek Lubi, yang keenam 7 lembar uang pecahan Rp100.000, yang ketujuh 6 lembar uang pecahan Rp50.000. Pasal yang dipersangkakan, pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Untuk catatan, modus transaksi yang dilakukan oleh kedua tersangka JAW dan tersangka R dengan cara tempel, yang mana paket sabu itu ditanam atau diletakkan pada lokasi tertentu.
4: Dalam pengembangan perkara, kedua tersangka mengaku memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu dari seorang laki-laki berinisial S yang saat ini berdomisili di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap keberadaan dan keterlibatan S dalam perkara tersebut. Atas perkara ini, kedua tersangka dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan. Polisi juga telah melakukan penyitaan serta pengujian laboratorium terhadap barang bukti narkotika melalui Laboratorium Narkoba Polda Papua. Kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Satres Narkoba Polres Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.

Baik pendengar, berita dari Agus Tanawani tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Pagi Produksi RRI Serui edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
3: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar, pukul 6:57 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2 Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua

0: Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
1: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
2: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sabrina dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
3: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
2: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
1: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Pasjo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian IMIPAS ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dana tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
6: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
7: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
6: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian IMIPAS telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

0: Jakarta Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencetak praktik, guna mencegah praktik kartel, kecurangan, dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
2: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
3: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
2: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
3: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
2: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
5: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal bukan hanya karena hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru urat nadinya di layanan.
4: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30.000 laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73.000 laporan.
6: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
4: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
7: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Banjarmasin, Teku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
8: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
7: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
9: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalau nya kayak Anabul tuh yang liar kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
7: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
14: Kabar bahagia datang dari kawasan Eleven Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Surmantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
15: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
14: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
16: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
14: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
2: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Gubernur Papua meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kehususan Papua serta diselaraskan dengan otonomi khusus Papua. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan.
7: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
8: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
7: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Program perhutanan sosial didorong di Bovendigul untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meminimalkan kebakaran hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
9: Meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri.
10: Apalagi di Bovendigul juga sekarang dipenuhi kabut asap, bikin sesak nafas.
11: Program perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, Senli Abarua. Menurutnya, perhutanan sosial memiliki 5 skema yakni hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat. Melalui program tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah melalui kementerian terkait. Pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat. Akses tersebut memberikan kesempatan pada warga untuk memanfaatkan potensi hasil hutan secara legal, sekaligus ikut menjaga kelestarian kawasan.
9: Khususnya yang sudah dilakukan mitra KPH dengan LSM Harmoni, itu adalah salah satunya yang sudah dilakukan adalah survei potensi. Dengan adanya survei potensi, berarti masyarakat bisa membuat satu rencana kelola hutan yang tujuannya adalah untuk pengembangan, meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri berdasarkan hasil survei potensi yang ada.
11: Sanli menjelaskan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya akses pengelolaan yang sah, masyarakat dapat mengembangkan potensi hutan secara terencana dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. UPT KPHP Bovendigul berharap program tersebut dapat menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam menjaga kawasan hutan yang dikelola agar tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Fani, menilai program perhutanan sosial merupakan langkah yang baik apabila dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi hutan dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, namun kelestarian hutan tetap harus menjadi perhatian.
10: Kalau menurut saya, program perhutanan sosial atau apalah itu, menurut saya sih baik-baik aja ya, baik adanya. Tapi yang penting ini bisa ningkatin ekonomi masyarakat. Terus kalau bisa ya hutannya jangan ditebang, jangan digunduli gitu. Apalagi kelompok perhutanan sosial itu kan juga harus ikut menjaga hutan begitu ya. Jadi ya kalau bisa ya jangan sampai sekarang kayak banyak kebakaran hutan. Apalagi di Bovendigul juga sekarang dipenuhi kabut asap, bikin sesak nafas.
11: Fani harapkan kelompok perhutanan sosial tidak hanya memanfaatkan hasil hutan, tetapi juga ikut menjaga kawasan yang dikelola. Ia mengingatkan agar pemanfaatan hutan tidak dilakukan secara berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurutnya, masyarakat juga perlu terlibat dalam mencegah kebakaran hutan, sebab kebakaran tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menimbulkan asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di Bovendigul. Ia menilai, peningkatan ekonomi dan perlindungan hutan harus berjalan bersama. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan tanpa mengorbankan kelestariannya.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Pancasila itu apa, Mama?
13: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12: Pancasila itu akan membentuk bagaimana, Kak?
13: Nah, itu Mama bilang, eh?
12: Iya, Mama.
13: Pancasila.
12: Pancasila.
13: Satu.
12: Satu.
13: Ketuhanan Yang Maha Esa.
12: Ketuhanan Yang Maha Esa.
13: Dua.
12: Dua.
13: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
12: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
14: 3.
12: 3. Persatuan Indonesia.
14: 4.
12: 4.
14: Kerakyatan yang dipimpin
12: oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemisahan perwakilan.
14: 5. Keadilan sosial.
12: Keadilan sosial
14: bagi seluruh rakyat Indonesia.
12: Oh, ibu guru saja di sekolah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
6: Kampung Nelayan Merah Putih Menuswor di Kabupaten Biak Numfor ditargetkan mulai mengirim hasil tangkapan ikan perdananya pada bulan depan. Berikut laporan selengkapnya Oki Pinontoan.
16: Pekerjaan pembangunan fisik Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di 11 lokasi di Kabupaten Biak Numfor, Papua hingga kini berkisar 20-75% dan ditargetkan tuntas pada tahun 2026. Pembangunan KNMP dibagi dalam dua kategori, yaitu 5 KNMP dengan status sebagai hub atau penampung, pengumpul, dan 6 sebagai KNMP penyangga. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Effendi Igrisa, mengatakan dari 11 lokasi KNMP, salah satunya KNMP Menuswor yang berada di wilayah Biak Utara, masyarakat nelayan netral merasakan dampak peningkatan hasil penangkapan serta pendapatan. Diakui hal itu dilakukan pihaknya setelah bekerja sama dengan Kampung Nelayan Modern Kalamo di Kampung Samber Binyiri yang diresmikan 2023 lalu. Selanjutnya ditargetkan bulan depan perdana pengiriman ikan dari KNMP Menuswor.
17: Kalau tidak ada halangan, mungkin bulan depan kami sudah akan mau launching pengiriman ikan perdana dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dari Kampung Menuswor. Nah, ini mungkin sebuah terobosan yang luar biasa, fasilitas fisiknya belum selesai, namun antusias nelayan yang ada di utara itu cukup luar biasa, sehingga kami akan meluncing, memperkenalkan supaya teman-teman di KKP juga tahu bahwa walaupun fasilitasnya belum ada, tetapi dengan model kerjasama yang kami rintis antara KNMP Suor dengan Kalamo Samber Binyiri itu sudah berjalan dan kami akan meluncing pengiriman ikan perdana satu kontainer dengan nama KNMP Menuswor.
16: Kepala Kampung Menuswor, Syorsri Satwabisir, mewakili masyarakat nelayan setempat, sangat berterima kasih dengan adanya program nasional pemerintah pusat KNMP yang berikan manfaat langsung bagi masyarakat. Semangat melaut dan mencari ikan semakin tinggi dan berdampak pada penghasilan yang diperoleh. Masyarakat nelayan juga berharap KNMP terus berkelanjutan.
18: Ya, masyarakat nelayan di Kampung Menuswor, kami sangat berterima kasih karena program strategis yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden ini sangat membantu kami, terutama bagi nelayan. Pendapatan kami juga sudah lumayan, walaupun dalam perkembangan ke depan ini masih dalam tahapan pembentukan kampung, pembangunan kampung nelayan, namun ada beberapa program yang sudah diturunkan bagi kami dan ini sangat membantu sekali. Jadi dari Dinas Perikanan juga sudah kami mendapat bantuan, dan juga mungkin karena pembangunan kampung nelayan ini di Kampung Nusur dan ada beberapa pihak yang sudah melirik kami, sehingga hasil dari nelayan itu bisa dibeli atau diambil, dan juga ini sangat membantu dalam pendapatan masyarakat nelayan di Kampung Nusur. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden. Harapan kami ke depan program ini jangan terputus tetap ada, karena ini sangat membantu dalam kesejahteraan warga nelayan ke depan nanti.
16: Terdata hingga kini jumlah masyarakat di Kampung Nusur Distrik Biak Utara sebanyak 95 kepala keluarga. Dari Biak Papua, aku penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Kabupaten Manokwari membuka akses baru untuk percepatan mobilitas warga. Ria Tatontos melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai membuka akses baru untuk mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di kawasan timur kota. Pembangunan akses tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata di Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan, pembangunan ruas baru yang menghubungkan kawasan Kampung Ambon, Sarinah, dan Ayambori merupakan bagian dari rencana pembangunan infrastruktur daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manokwari. Menurut Hermus, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya bertujuan memperlancar akses masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan destinasi pariwisata, khususnya kawasan Gunung Meja.
20: Pembangunan dan peningkatan ruas jalan dalam kota dan juga di kampung dan pedesaan untuk meningkatkan konektivitas wilayah antar daerah. Dan dalam kota Manokwari kita merencanakan beberapa ruas baru yang kita bangun, tetapi juga kita tingkatkan beberapa ruas. Yang kita tingkatkan adalah beberapa ruas yang menghubungkan kawasan permukiman.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Manokwari Albertus mengatakan, pembangunan akses baru tersebut dilaksanakan berdasarkan DPA Dinas PUPR dan Perhubungan Tahun Anggaran 2026, serta dokumen kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Kampung Ambon, Sarinah. Albertus menjelaskan, pembangunan merupakan pekerjaan jalan baru dengan pembukaan badan jalan selebar 12 meter. Dari lebar tersebut, bagian yang akan dilakukan penghamparan pada tahap awal mencapai sekitar 7 meter, termasuk pembangunan saluran dan bahu jalan.
21: Menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dalam kota Manokwari dalam rangka transformasi Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Untuk menghubungkan aksesibilitas pada ruas jalan Kampung Ambon Sarina dan ruas jalan Kampung Ambon Ayambori. Jadi judulnya pekerjaan ini adalah Jalan Kampung Ambon Sarina, mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung Ambon Sarina, Ayambori, dan sekitarnya.
19: Albertus menambahkan, pembangunan ini juga ditunjukkan untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Ambon, Sarinah, Ayambori, dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap pembangunan akses baru tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari transformasi Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat melalui pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, membuka ruang pengembangan ekonomi, dan mendukung kawasan pariwisata. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ancaman kenaikan muka laut ribuan keluarga di Maluku berpotensi terdampak. Lina Tehepuring melaporkan selengkapnya.
22: Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga 1 meter, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpianto Rudia dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar permukiman, aktivitas ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi masyarakat Maluku berada di kawasan pesisir. Dikatakan, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang dampaknya masih jauh dari kehidupan masyarakat, namun dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di wilayah yang bergantung pada kawasan pesisir. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut dapat terjadi secara berantai, mulai dari rumah yang terdampak hingga terganggunya mata pencarian masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keluarga dan berpotensi mendorong mereka semakin dekat dengan kemiskinan. Karena itu, risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Maluku, di mana pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilakukan saat ini tetap mampu menghadapi perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang.
23: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu, persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045, dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang.
22: Ditambahkan, persoalan kenaikan muka air laut tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lapas Maros Sulawesi Selatan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga binaan dalam menjalankan masa tahanan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Maros menegaskan tidak ada perlakuan pilih kasih dalam pembinaan warga binaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imran mengatakan seluruh warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai ketentuan serta standar yang berlaku. Pembinaan diberikan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial warga binaan. Ali Imran juga menegaskan seluruh pelayanan kepada warga binaan maupun keluarganya diberikan secara gratis dan tanpa pungutan liar. Pihak lapas juga membuka ruang pengaduan, kritik, dan saran dari warga binaan maupun masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
1: Treatment ini yang diberikan kami bersama jajaran di Lapas Maros itu terus dijaga dan ditingkatkan karena kami memang memiliki tugas pokok bagaimana memastikan warga binaan ini menjalani pidana dengan baik di tempat ini dan tentu tidak terlibat dengan permasalahan-permasalahan baru dan tentu saja semua jajaran harus mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditentukan. Jadi pelayanan yang diberikan ini tanpa pungli, tanpa biaya dan semuanya diberikan secara gratis. Dan kami memberi ruang kepada keluarga warga binaan untuk melakukan pengaduan, melakukan kritik, saran terkait dengan hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita siapkan. Ya, kami insya Allah akan menindaklanjuti semua keluhan, semua kritik, semua saran yang masuk kepada kami dan itu akan kami perbaiki dan kami benahi untuk.
0: Sementara itu, seorang warga bernama Nindar berharap tidak ada perlakuan berbeda terhadap narapidana, baik yang berasal dari masyarakat umum maupun kalangan pejabat. Ia juga meminta pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan terus diperkuat, sehingga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menjalani masa pidana dapat diterapkan.
2: Kalau kayak di Cibinong itu menunjukkan bagi narapidana dari kaum oknum pejabat itu enggak dapat efek jera. Nah, kalau bisa di Maros, apa yang diterapkan di Cibinong itu jangan diterapkan di Maros. Itu sudah melanggar hukum.
0: Lebih lanjut, Nindar menilai apabila terdapat fasilitas yang dianggap terlalu istimewa bagi warga binaan tertentu, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan terus dijaga dalam seluruh proses pemasyarakatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaung sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Seru di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda sudah mengikuti bersama tadi ya, Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama program Satu RRI Serui dan masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 11 nanti. Ya, pendengar sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Anda yang sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor-kantor masing-masing ya. Baik ke kantor-kantor pemerintahan di Pemda, juga swasta, maupun berbagai profesi lainnya ya. Yang sudah bersiap-siap atau bahkan sudah melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan Anda di pagi hari ini ya. Edisi Rabu 30 September 2026. Ya, dan bagi Anda yang keluar kota melakukan tugas tanggung jawab Anda, mungkin itu nakes ataupun para tenaga pengajar atau tenaga maksud kami yang berprofesi lainnya ya, yang bekerja di luar kota Serui dan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, tetap memperhatikan kelengkapan kendaraan Anda dan juga prosedur keselamatan harus ditaati sehingga pergi dan pulang dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan kesehatan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Jateng bidik destinasi wisata medis, kekuatan donor darah jadi modal utama. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan penguatan budaya donor darah sebagai salah satu fondasi untuk mewujudkan daerah ini sebagai destinasi wisata kesehatan atau medical tourism. Ketersediaan darah yang aman dan berkelanjutan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun layanan kesehatan yang berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, saat menghadiri penyerahan penghargaan dan temuan

donor darah sukarela ke-50 dan ke-75 kali PMI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah di Balairung Astina Ballroom UTC Convention Hotel Semarang pada hari Selasa 29 September 2026. Menurutnya, donor darah tidak hanya memenuhi kebutuhan pasien, tetapi juga menjadi pilar kemanusiaan dan pelayanan kesehatan. Mendengar Ketua Dewan Kehormatan PMI Jawa Tengah itu menilai tingginya partisipasi masyarakat dalam donor darah merupakan modal sosial yang sangat berharga. Setiap tahun, lebih dari 2.000 warga tercatat aktif mendonorkan darah untuk membantu sesama. Menurut Taj Yasin, semangat para pendonor yang telah mendonorkan darah hingga 50 dan 75 kali menjadi contoh nyata kepedulian sosial yang perlu ditularkan kepada masyarakat luas. Ia berharap para pendonor senior dapat menjadi inspirasi sekaligus penggerak lahirnya pendonor-pendonor baru. Pendengar, selain menjaga ketersediaan darah, Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi dinilai mampu mempermudah masyarakat mengakses layanan donor darah secara lebih cepat dan efisien. Ia meminta PMI provinsi maupun kabupaten kota mengembangkan sistem layanan digital yang memudahkan calon pendonor memperoleh informasi dan menentukan waktu donor. Dengan cara itu, masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengantri. Ketua PMI Jawa Tengah Haryanto mengungkapkan sekitar 97% kebutuhan darah rumah sakit di Jawa Tengah saat ini mampu dipenuhi PMI. Capaian tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan kondisi stok darah yang relatif aman. Haryanto menjelaskan seorang pendonor membutuhkan waktu sekitar 13 hingga 14 tahun untuk mencapai donor darah ke-50 kali. Sementara untuk mencapai 75 kali donor dibutuhkan konsistensi selama kurang lebih 18 tahun dengan total darah yang didonorkan mencapai sekitar 37,5 liter per orang. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan kesehatan di mana Jateng bidik destinasi wisata medis, kekuatan donor darah jadi modal utama. Pendengar, kita beranjak ke informasi kedua terkait dengan layanan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan tinjau kualitas layanan kecelakaan kerja di Siloam, Ambon. Pendengar, rombongan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Siloam Ambon sebagai salah satu pusat layanan kecelakaan kerja atau PLKK di Kota Ambon. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kepada peserta. Pendengar, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kesempatan tersebut, rombongan meninjau secara langsung berbagai aspek pelayanan di Rumah Sakit Siloam Ambon, termasuk sarana dan prasarana pendukung layanan kecelakaan kerja, kesiapan fasilitas kesehatan, serta proses pelayanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rombongan yang terdiri dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan, serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto, disambut langsung oleh jajaran direksi dan manajemen Rumah Sakit Siloam Ambon. Pertemuan itu juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak rumah sakit dalam memastikan keberlangsungan serta peningkatan kualitas layanan bagi peserta. Pendengar, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto mengatakan, keberadaan PLKK memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian pelayanan kepada peserta ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja. Menurutnya, kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dari implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peserta tidak hanya membutuhkan kepastian perlindungan secara administratif, tetapi juga membutuhkan
dibutuhkan. Pelayanan kesehatan yang optimal ketika risiko kecelakaan terjadi. Pendengar, melalui kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit, dan seluruh stakeholder terkait, perlindungan pekerja diharapkan tidak berhenti pada kepesertaan semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya ketika pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja. Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan, di mana BPJS Ketenagakerjaan tinjau kualitas layanan kecelakaan kerja di Siloam, Ambon. Semoga dua informasi berturut-turut ya tentang layanan kesehatan yang sudah kami bagikan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian.

Pendengar, kami hadirkan lagu hiburan ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas pagi hari Anda ya, di pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan selepas lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan, kembali akan kami sajikan informasi-informasi berikutnya. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, cek formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan layanan pendidikan. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Bunda PAUD Bogor didorong bantu atasi angka tidak sekolah. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Pokja Bunda PAUD dalam meningkatkan akses serta mutu layanan pendidikan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bogor 2026 pada 29 hingga 30 September. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni, mengatakan Bunda PAUD di tingkat kecamatan hingga desa memiliki peran dalam membantu pemerintah menangani angka tidak sekolah atau ATS. Peran tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan rata-rata lama sekolah atau RLS di Kabupaten Bogor. Pendengar, Rameni menjelaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah memiliki data anak sekolah secara by name by address. Data tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi pemerintah kecamatan, desa, penilik, pengawas SD dan SMP, satuan pendidikan serta dinas pendidikan. Menurut Rameni, pengentasan ATS juga dapat dilakukan melalui program kesetaraan pendidikan. Masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dapat diarahkan mengikuti kejar paket B dan paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Pendengar, Bimtek Penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bogor 2026 diikuti 250 peserta yang terbagi dalam dua angkatan. Peserta terdiri atas Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD dan Pokja Desa Kelurahan, serta Mitra PAUD. Penguatan pendidikan juga diarahkan dilakukan secara berkesinambungan sejak jenjang PAUD. Selain kemampuan akademik, pendidikan anak usia dini mencakup pembentukan karakter, tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bersosialisasi, serta penghargaan terhadap proses belajar. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan pendidikan tentang Bunda PAUD Bogor didorong bantu atasi angka tidak sekolah.

Ya, pendengar, kita bergeser ke informasi kedua, masih tentang layanan pendidikan. Akademisi sebut pendidikan dan perguruan tinggi gratis perlu dirancang bertahap. Pendengar, wacana pendidikan gratis kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menyiapkan skema layanan pendidikan gratis menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut akan diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bermutu dengan penerapan yang tetap mempertimbangkan kemampuan pembiayaan negara. Pendengar, dalam konteks tersebut, wacana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki dasar ekonomi yang kuat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas modal manusia, produktivitas tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, penerapannya secara penuh membutuhkan perhitungan kapasitas fiskal dan desain pembiayaan yang matang. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Desi Rahmawati, mengatakan pendidikan gratis realistis dijadikan arah kebijakan. Namun, implementasinya hingga perguruan tinggi perlu dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebijakan tersebut harus memastikan bukan hanya keterjangkauan pendidikan, tapi juga kualitas dan keberlanjutan pembiayaannya. Pendengar, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, pemerintah merancang anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun atau sekitar 20% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Alokasi tersebut antara lain mencakup program Indonesia Pintar atau PIP sebesar Rp15,9 triliun, untuk 22,1 juta siswa dan KIP kuliah sebesar Rp17 triliun bagi 1,1 juta mahasiswa. Dan pemerintah juga menyiapkan Rp18,2 triliun untuk renovasi 12.215 sekolah dan madrasah. Dan Rp2,7 triliun untuk pembangunan 7 sekolah unggul Garuda serta Rp32,9 triliun untuk pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional 166 sekolah rakyat. Pendengar, selain itu sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis yang ditargetkan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat. Dengan alokasi pendidikan mencapai Rp820,9 triliun, wacana pendidikan gratis tidak cukup hanya dihitung dari besarnya anggaran yang tersedia. Menurut Desi, pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung keseluruhan biaya yang dibutuhkan agar layanan pendidikan benar-benar dapat diberikan tanpa membebani peserta didik. Ya, pendengar, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi perlu dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat menjadi investasi besar bagi masa depan Indonesia apabila disertai perhitungan biaya yang jelas, prioritas yang tepat, serta komitmen menjaga mutu pendidikan. Pendengar, informasi kedua yang sudah kami bagikan, di mana akademisi sebut pendidikan dan perguruan tinggi gratis perlu dirancang bertahap. Semoga dua informasi layanan pendidikan yang kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Dan Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, pukul 8:34 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian lagu hiburan ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas yang Anda kerjakan di pagi hari ini. Semoga segala yang Anda kerjakan boleh disertai dan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hasilnya boleh menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Tetap bersama program Satu Hari Serui, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut tentang pengentasan kemiskinan. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Basnas dinilai berperan dalam entaskan kemiskinan daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagai instrumen efektif pengentasan kemiskinan masyarakat. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan optimalisasi lembaga amil zakat terbukti mampu memberikan dampak nyata secara cepat dan tepat bagi warga membutuhkan. Wakil Gubernur Dimyati menyatakan pengelolaan dana keagamaan melalui badan resmi negara memberikan tingkat efisiensi serta transparansi tinggi dibandingkan proyek anggaran pemerintah. Penyaluran bantuan sosial berbasis keagamaan disebutnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas tanpa memandang batasan agama tertentu. Pendengar, ia mencontohkan program bedah rumah layak huni yang memberikan hasil konstruksi jauh lebih berkualitas dengan selektivitas penerima yang sangat ketat. Kehadiran program sosial tersebut disebutnya melengkapi berbagai capaian pembangunan infrastruktur daerah guna mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Pemerintah daerah juga memprioritaskan sektor pendidikan guna mencetak sumber daya manusia unggul dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi industri. Pendengar, program peningkatan kualitas pendidikan formal dinilai krusial agar generasi muda memiliki daya saing tinggi serta terhindar dari perilaku negatif. Sementara Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten, Wawan Wahyudin, menjelaskan kegiatan sosialisasi ini bertujuan memperluas jangkauan kemitraan serta menggenjot angka penghimpunan dana umat. Target perolehan zakat pun ditetapkan secara progresif guna memperluas cakupan penerima manfaat di seluruh wilayah. Ya, pendengar, informasi pertama tentang Basnas dinilai berperan dalam entaskan kemiskinan daerah.

Pendengar, kita beranjak ke informasi kedua tentang pengentasan kemiskinan juga. APBD Jember 2027 dirancang 5,5 triliun rupiah. Pengentasan kemiskinan jadi prioritas. Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 5 arah kebijakan utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2027. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. 5 arah kebijakan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 pada hari Senin 28 September 2026. Selain pengentasan kemiskinan, kebijakan pembangunan Jember 2027 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religius, unggul, dan berkarakter. Pembangunan birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani dengan dukungan teknologi informasi, pembangunan infrastruktur berkualitas, serta penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, sekaligus penguatan ketahanan pangan. Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Jember ditargetkan mencapai 4,5 triliun rupiah. Terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 1,294 triliun rupiah dan pendapatan transfer sebesar 3,226 triliun rupiah. Pendengar, Fawaid menyebutkan sebagian pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk pengembangan fasilitas rumah sakit rujukan. Menurutnya, penguatan infrastruktur kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang perlu disiapkan secara berkelanjutan. Ya, pendengar, informasi kedua tentang pengentasan kemiskinan, di mana APBD Jember 2027 dirancang 5,5 triliun rupiah, pengentasan kemiskinan jadi prioritas. Semoga dua informasi bertemakan pengentasan kemiskinan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda boleh menambah ruang informasi serta wawasan Anda, dan tentu saja harapan kami dapat bermanfaat bagi Anda. Dan untuk secara lengkapnya dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 9 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta.

Iya, pendengar menemani ruang dengar Anda sambil menantikan Relay Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Semoga menambah semangat aktivitas Anda.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama.
1: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
2: Dengar pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto